0: Saputra, sapa-sapa aja Kakak Netu.
1: Udah di gitu, aplikasi-aplikasi.
0: Ibu Lastri, terima kasih banyak. Katu Purwa juga thank you. Dari aplikasi okay. Masih pada ngintip-ngintip aja nih. Oh, Kakak Rudianto Prawira, kalau waktu bisa diulang, saya bakal nabung sebanyak-banyaknya. Nah, enggak, saya mau
1: nabung
0: nanya ya.
1: Itu kan sedikit-sedikit ya.
0: Kenapa gini? Kenapa kalau waktu bisa diulang? Kenapa enggak kita coba nabung dari sekarang?
1: Iya kan, harusnya mereka punya prinsip nih ya. Hah? Waktu yang terbaik untuk menabung adalah 20 tahun lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini.
0: Tapi inflasi gak sih Kak kalau nabungnya dari... Kenapa saya gak suka nabung? Karena saya pikir itu inflasi
1: ya.
0: Mendingan saya invest ke dagang.
1: Lo punya tabungan, inflasi lo khawatir. Apalagi lo gak punya tabungan.
0: Tabungan itu cukup amal ibadah.
1: Sok bijak.
0: Itu ungkapan buat orang yang gak ada duit buat nabung.

0: Fox Radio 102FM.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox Radio 102 FM.

0: phone call dong.
1: Ha? Phone call? Apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
1: Tak dulu nih, sebelum masuk ke phone call, bacain dulu VCS-nya Kakak Agustinus Rudi. Kalau waktu
2: itu
1: bisa diulang, pengen rajin belajar saat kecil. Ah, iya lagi. Bener tau, Kak.
2: Lo kalau dulu disuruh belajar pakai dimarah-marah dulu baru belajar.
1: Iya. Iya.
2: Terus kalau dulu
1: sampai gede
2: satu
1: sih.
2: Buku berapa mata pelajaran?
1: Satu buku berapa mata pelajaran maksudnya? Satu buku ya satu lah.
2: Satu.
1: Satu mata pelajaran tiga buku.
2: Satu mata
1: catatan,
2: pelajaran
1: PR. Hah? Iya dong, satu mata pelajaran tiga buku tulis. Buku catatan beda, buku PR beda, buku latihan di sekolah beda. Makanya kenapa kalau anak-anak dulu itu bawa tas, beratnya bebannya udah kayak bawa barbel.
2: Berat ya enggak? Bebanku.
1: Tapi iya enggak? Ngerasa enggak?
2: Enggak.
1: Emang enggak? Lah emang gimana konsepnya
2: satu,
1: sekolah?
2: Satu buku ya satu mata pelajaran.
1: Saya sekolah internasional. Sorry, mungkin kita agak beda gitu ya.
2: Tapi lo orang yang rajin nyatet?
1: Enggak.
2: Ya terus buat apa buku catatan?
1: Ya kan disuruh sama sekolah.
2: Berarti kosong dong.
1: Ada sih catatan.
2: Paling lo cabut-cabut tengahnya.
1: Iya kan biasa buat bikin pesawat. Tapi Kak,
2: bikin pesawat.
1: Bikin pesawat-pesawatan itu loh, Kak. Enggak, saya sekolah
2: lo namanya itu mubazir.
1: Saya sekolah dulu SMP saya negeri.
2: Ya.
1: SMA saya negeri.
2: Iya.
1: SD saya swasta dan seru.
2: Seru mana?
1: Seru negeri. Bener Kak, karena saya bukan di Bali kan, saya kan di Jakarta. Lebih seru negeri.
2: Halo bro.
1: Random.
2: Seru.
1: Tolong jangan ikut campur nih masalah rumah tangga orang. Udah gitu Kakak Mang Ayu ya, kalau waktu bisa diulang, saya tidak akan pernah ngasih anak-anak nonton Kokomelon. Kenapa?
2: Emang kenapa?
1: Kenapa? Serius nanya Kakak Mang Ayu?
2: Enggak seriusan dah. Emang kenapa sama Kokomelon?
1: Iya, enggak tahu ya.
2: Kokomelon.
1: Anak lu suka nonton Kokomelon?
2: Sedang.
1: Itu kan baru kan, kartun baru kan?
2: Iya. Teng. Gue sampai hafal intronya.
1: Karena dari waktu Gary kecil belum ada Kokomelon kayaknya.
2: Teng. Kokomelon.
1: Tapi Kakak waktu kecil nih pinter enggak sih?
2: Siapa?
1: Kakak.
2: Pinter.
1: Ranking peringkat berapa?
2: 4-5 gitu.
1: 45.
2: 4-5 gitu.
1: Yang ngomong
2: kan gua udah.
1: Ya kan ngomongnya kalau enggak 4 ya bisa 5 gitu.
2: 4-5.
1: Serius?
2: 4-5.
1: Serius? Masih di bawah saya.
2: Gua tuh SMA jadi apa ya? Jadi kalau kita satu kelas di kan gua ambilnya IPB tuh.
1: Oke, fokusnya sekarang kita masuk ke phone call ya.
2: Gua lempar tripod lo ya. Males gue.
1: Kenapa?
2: Gue kalau di SMA tuh kan ambilnya IPB.
1: Jadi phone call ya pagi hari ini. IPB itu apa? Bahasa.
2: Bahas phone call aja dah.
1: Bahasa, IPB bahasa.
2: IPB bahasa.
1: Oke, terus?
2: Jadi kita satu kelas itu punya senjata masing-masing.
1: Senjata apa?
2: Ada teman gue, ada yang jago Jepang, ada yang Inggris, gue di Arab.
1: Oh, bahasa Arab.
2: Jadi kalau begitu ada apa ujian atau mungkin PR-PR bahasa Arab, ya kan, itu gue ngerjainnya di sekolah.
1: Emang pelajaran bahasa itu waktu di sekolah bahasanya apa aja? Jepang,
2: Arab, Inggris.
1: Inggris pasti ya kan?
2: Bahasa Bali
1: ya pasti
2: ya kan? Bahasa Bali baca sama nulis gue dapat 8,5.
1: Berarti Kakak bisa dong tulis aksara Bali?
2: Bisa. Lu gak bisa?
1: Gak bisa.
2: Norak lu sampai gak bisa.
1: Kok bisa gak norak sih?
2: Iyalah.
1: Saya tuh baru SMA lo pindah ke Bali. Jadi kan udah telat gitu buat belajar.
2: Ane cara ke gue hafal.
1: Data sawala.
2: Data sawala magabanga pajayanya.
1: Saya juga bisa kan data
2: coba,
1: sawalanya.
2: Coba.
1: Ane cara ke data sawala.
2: Terus
1: maga jabang. ya udahlah. Kita bahas phone call aja ya Fox ya. Jadi phone call-nya hari ini kebiasaan kecil yang diam-diam merusak tulang dan otot.
2: Kalau ini jarang jalan.
1: Iya benar.
2: Jarang jalan kaki.
1: Tapi saya pernah baca Kak. Saya pernah
2: itu
1: baca.
2: Rusak banget itu.
1: Saya pernah baca ya.
2: Apa?
1: Di satu artikel dokter. Dia bilang gini, kita rajin jogging sama jalan itu belum tidak bisa membuat sehat
2: tubuh.
1: Lutut kita nanti di masa tua. Jadi walaupun kita jalan 5.000 langkah, ketika tua nanti kita bisa kesulitan berjalan.
2: Soalnya,
1: karena apa?
2: Karena gini, biasanya di ini nih menurut penjelasannya si Adi Rai ya. Kenapa dia di usia sekarang wajahnya masih awet, terus bodinya masih bagus.
1: Iya, enggak berubah-berubah.
2: Karena
1: ya.
2: Emang apa tulang sama ototnya yang dilatih.
1: Nah, jadi yang dibutuhin itu sebenarnya bukan cuma sekedar jalan sama jogging, tapi latihan beban.
2: Betul.
1: Benar enggak ya?
2: Betul itu.
1: Kita nanti nanya deh sama narasumber kita yang hari ini ya, adalah
2: latihan beban apa selain beban hidup?
1: Saya ini pilates. Pilates itu kan latihan beban.
2: Ah, mana ada?
1: Dong.
2: Pilates bukannya peregangan?
1: Beban kakak, kita ngangkat pakai beban kita sendiri, pakai badan kita. Jadi nggak pakai alat.
2: Oh, sama kayak push up juga masuk pilates dong?
1: Kayak begitu, iya. Kan memang pilates kan ada plank-nya, ada push up-nya, kayak gitu.
2: Oh.
1: Jadi latihan beban.
2: Soalnya pilates tuh yang gue lihat emang nggak ada beban, tapi memang beban badan.
1: Beban badan dipakai, itu kan sama kan?
2: Itu tujuannya buat apa sih?
1: Pilates?
2: Enggak, iya, pilatesnya buat apa?
1: Saya kayak lebih ke FOMO deh. Biar bisa
2: diupload ke sosial media. Gue pernah ngomong ini sama si Pras.
1: Apa?
2: Waktu kita tahu dan Pras juga tahu kalau lo lagi pilates kan.
1: Kenapa?
2: Karena bilang gini ya, ngapain sih si Gris tuh pakai pilates-pilates udah tua gitu kan.
1: Kenapa sih lu?
2: Terus gue bilang gitu.
1: Terus Tadi lu emang pilates ada batasan usia?
2: Ya emang enggak.
1: Ya
2: emang
1: udah.
2: Enggak gitu kan. Ini
1: lagian saya baru 30 ini, tahun kan belum tua.
2: 30 tahun emang dari mana? 39
1: aja. Enak bilang, aja 39. Terus
2: gue bilang gini.
1: Kalian tuh suka ngomongin saya di belakang pantas kemarin mata kaki saya kedut-kedut.
2: Ngapain sih si Gris udah tua begitu doyan pilates? Terus gue ngomong, tahu udah biar bisa ngejepit kali gitu gue ngomong ya kan.
1: Jepit lu bisa pakai pintu. Oh. Udah gitu Foxian ya, kalau lu suka keretek-keretekin enggak, Kak?
2: Suka. Gue bangun tidur. Ya? Bangun tidur atau pengen peregangan yang ngerasa badan agak kaku gue keretekin.
1: Iya sama lagi.
2: Enggak apa-apa
1: boleh
2: enggak kan?
1: Ya? Enggak tahu.
2: Dan ternyata itu bukan suara tulang tau.
1: Terus suara apa?
2: Coba dah, ntar gue lupa juga penjelasannya gimana. Yang jelas kalau kita dulu berasumsi bahwa pas kita ngeretekin
1: badan itu
2: suara tulang. Bukan.
1: Tapi itu enak.
2: Enak.
1: Itu kayak bisa ngerusak juga enggak sih, Kak?
2: Ada beberapa konten yang bilang itu ngerusak. Ada yang bilang itu justru lebih bagus daripada harus operasi.
1: Nah, karena apa? Pernah beberapa orang ya yang kretek tulang itu loh, Kak. Cuman mungkin sama bukan orang profesional gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia stroke kayak gitu.
2: Kayak anak lo gitu kan pijat gitu.
1: Enggak, anak saya tuh kemarin ke dokter Diva karena lehernya lagi sakit.
2: Oh.
1: Jadi disamperin ke rumahnya nih. Enggak tahu salah tidur kayaknya.
2: Emang gimana sih tidurnya?
1: Dia tidurnya enggak di kamar dia, salah itu. Tidurnya di kamar orang. Nah, jadi temen saya malah komen, enak gak pijetnya? Itu dokter spesialis ya, dikata tukang pijet. Emang bukannya dokter Diva tuh tukang pijet banget. Capek deh.

0: Radio Bali.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-sangga Sing Adelawan.
4: 102 FM.

0: Ada-ada.
1: Tapi kakak percaya gak sih kalau zaman sekarang tuh tingkat stres orang tuh tinggi banget, makanya banyak orang-orang yang kayak berperilaku aneh.
0: Lo tau gak kenapa orang banyak berperilaku aneh di zaman sekarang?
1: Tet, sosial media.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Itu ngaruh banget dah.
1: Nah,
0: karena gini, saya tuh ngerasain banget ya perbedaan saat lu pegang handphone dengan urusan kerjaan sama gak ada urusan kerjaan tapi lu tetap scroll handphone. Plus lu gak pakai handphone sama sekali selama beberapa hari.
1: Emang kenapa kalau gak pakai handphone?
0: Banget.
1: Kenapa kalau gak pakai handphone sama sekali?
0: Enak banget Grace.
1: Tapi saya lagi burn out loh kak.
0: Serius
1: lagi,
0: dah?
1: Iya lagi burn out, lagi keseringan megang handphone, scroll sosial media tuh sampai kayak bosen mau ngapain lagi.
0: Betul.
1: Gitu kak.
0: Buka ini bosen, buka itu bosen, cari ini gak ada, cari
1: solusinya
0: itu gak
1: apa,
0: sama-sama aja. Berhenti pegang handphone.
1: Coba lu cek deh, satu hari rata-rata lo megang handphone berapa
0: ada,
1: lama?
0: Ada, kalau gue lamanya di WhatsApp.
1: Iya, coba
0: durasi
1: coba
0: penggunaan cek. Handphone ya.
1: Dimana sih?
0: Gue lupa
1: di,
0: lagi nyarinya.
1: Ini, digital well-being and parent, setting.
0: Oke.
1: Okay. Nih, saya hari ini screen time-nya 50 menit. Oke.
0: Okay. Screen itu time 50 menit
1: hari
0: itu
1: ini,
0: apa aja?
1: Hari ini Instagram 39 menit. Ya itu karena saya nyari-nyari materi juga kak. Nah tapi untuk rata-rata mana sih? Gimana sih caranya nyari rata-rata? Ah capek.
0: Gue lupa lagi di sini mana nyarinya.
1: Iya lagi. Itu setting nggak?
0: Iya terus.
1: Setting udah di paling bawah.
0: Beda-beda di bawah. Dong.
1: Digital well-being. Sini.
0: Gak mau.
1: Takut.
0: Oh kesehatan
1: sih.
0: Digital.
1: Iya.
0: Kalau gue, wah.
1: Nah,
0: kalau saya Instagram loh.
1: Daily average-nya berapa kakak?
0: Daily average.
1: Saya satu hari daily average screen time-nya 7 jam.
0: Wah, panjang ya.
1: Banyak kan?
0: Kalau gue sih baru 33 menit ini.
1: Bukan, makanya sini. Lo takut banget.
0: Gue lagi ngecas.
1: Jadi cabut bentar, dilihat. Jadi daily rata-rata per harinya itu berapa?
0: Oh iya, kurang lebih segitulah.
1: Gak bisa, per harinya 30 menit. Takut, dia takut banget handphonenya di-hack.
0: Gue gak mau, ini bukan masalah hack. Lo kan orangnya jahil.
1: Gak bakal saya apa-apain, saya cuma
0: gak.
1: Kalau Foxian tuh screen time-nya rata-rata satu hari berapa jam?
0: Kalo...
1: Ini
0: gini
1: sampai, nih saya nih kak. Satu hari daily average-nya ya 7 jam 20 menit
0: per hari. Tapi per itu hari. Akumulasi ya. Maksudnya
1: satu hari.
0: Iya, maksudnya tidak 7 jam bener ngeliatin mantan handphone
1: tapi
0: kan.
1: Tapi maksudnya dalam satu hari 7 jam kan lama.
0: Dan itu salah satu bikin orang bikin stres tau.
1: Iya, benar.
0: Iya, karena gue ngerasain waktu handphone gue rusak ya. Gue enggak pegang handphone dan gue hanya bisa mengakses WhatsApp di laptop.
1: Mm-hmm.
0: Itu bener-bener tidur ya kan?
1: Iya, tidur lah.
0: Maksudnya gini.
1: Gimana sih konsepnya? Lo tuh kayak pengen ngasih informasi yang edukatif tapi dengan kata-kata yang
0: bukan.
1: Tidur ya tidur.
0: Lo tau gak?
1: Bangun ya
0: orang
1: bangun.
0: Kalau makan tidur ya makan. Selama ya, ini pegang handphone.
1: Bikin kesel orang.
0: Iya gak?
1: Apa-apa.
0: Lo kalau mau tidur pegang handphone gak?
1: Pegang.
0: Nah itu dia tuh.
1: Nah itu dia. Saya jadi akhir-akhir
0: lo
1: ini
0: pernah gak ngerasa
1: satuan.
0: Gini, gue mau tidur taruh handphone.
1: Enggak.
0: Terus tidur.
1: Saya tuh kalau tidur pasti handphone di tangan dan ketiduran.
0: Nah itu yang gak boleh sebenarnya. Gue selalu berselisih sama bini gue urusan kayak gini.
1: Oh udah mulai curhat dia.
0: Bukan ini,
1: udah
0: ini
1: mulai
0: kan...
1: masalah pribadi di bawah konter.
0: Gak
1: oh,
0: gitu
1: enggak. Tapi istri kakak tipe yang kayak saya
0: tipe
1: juga.
0: Tipe kayak gitu.
1: Nah kan perempuan.
0: Makanya padahal kalau kita mau tidur benar-benar dapat deep sleep ya.
1: Mm-mm.
0: Taruh tuh handphone. Kalau perlu emang masih ada kerjaan depending dulu kalau emang benar-benar butuh istirahat. Kalau gue gitu, gue kadang silent.
1: Faktor kebiasaan gak sih? Kayak misalnya
0: kebiasaan.
1: tidur tuh, saya bisa tidur tuh ketika saya main ini scroll Instagram.
0: Padahal ada cara untuk kita bisa dapat deep sleep itu adalah handphone taruh,
1: atau
0: di silent. Terus pura-pura tidur aja, pura-pura tidur, pura-pura merem gini. Ntar ketiduran.
1: Masa sih? Coba ya hari
0: dan
1: ini.
0: Dan itu enak nyobain. Banget, Grace.
1: Iya, soalnya saya benar-benar udah di burn out banget ya, Kak. Berita-berita tentang sosial media kayak gitu kan.
0: Kan ada tuh kejadian tuh.
1: Nah.
0: Di Jakarta ya kan. Polda Metro Jaya memastikan model ANSI dan The Fries menyebarkan informasi bohong atau hoax soal menjadi korban begal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nah jadi tuh. Ini ada model di Jakarta, ya Foxian ya, dia ngunggah ke sosial medianya cerita gitu. Kalau misalnya dia itu korban kejahatan. Dan ternyata itu adalah berita bohong. Luka di kepalanya itu adalah bisul pecah.
0: Ya kan aneh-aneh aja kan. Dan kita tuh gak ngerasa ya, apa-apa yang kita lakukan itu adalah kontrol dari media sosial yang secara tidak langsung.
1: Iya, benar.
0: Dapat berita begini kita langsung percaya, dapat berita begitu kita langsung percaya.
1: Ya, makanya
0: kita,
1: saya lagi pengen coba ngedetox deh. Saya mau jauhin handphone ya. Jadi kalau Foxian ada yang mungkin chat atau DM, saya nggak mau.
0: Siapa?
1: Mungkin sekitar 10 menit lah saya jauhin handphone ya. Pengen liburan.
0: Tapi kalau
1: aja,
0: kalau lu ketemu sama temen, jadi lagi janjian nih, ngobrol, kita meeting yuk atau meet up yuk.
1: Taruh handphone.
0: Tapi di silent atau enggak?
1: Silent. Taruh handphone silent. Tapi kan kalau misalnya dia bunyi kan geter-geter tuh. Saya izin dulu biasanya. Izin dulu ya angkat telepon sebentar ya. Atau izin dulu saya balas WA. Gitu.
0: Itu bentuk menghargai orang ya.
1: Iya, saya kan emang etikanya bagus banget.
0: Jauh.
1: Cuma nama kakak doang saya
0: jauh
1: begini.
0: Banget.
1: Sama yang lain saya baik kok. Gitu.
0: Apalagi kalau lagi menikmati makanan, gue paling sebel sama orang makan sambil nonton handphone.
1: Emang kakak enggak?
0: Enggak.
1: Oh, saya kalau lagi sendiri iya.
0: Gak bisa,
1: saya
0: gua
1: makan sampai buka Instagram.
0: Kayaknya kenyangnya tuh kayak bohong gitu loh.
1: Tapi kalau saya lagi rame-rame enggak gitu.
0: Ya,
1: nah,
0: bro.
1: Biasanya nih ya kan? Kalau misalnya saya lagi makan kemangolango sama keluarga, itu saya enggak pernah sambil main handphone karena pemandangannya bagus banget, jadi saya lebih seneng makan nikmatin makanan yang enak sambil ngeliatin pemandangannya di
0: mangolango. Menikmati makanan ayam, bebek sampai seafood itu emang harus perlu konsentrasi supaya kenyangnya itu maksimal.
1: Nah, saya bawa handphone tuh pas mau bayar doang, Kak. Pakai Kris. Kan saya scan. Wah, murah banget. Kaget saya, Kak. Saya bayarin semua yang lagi makan di sana.
0: Oh, lagi ulang tahun loh.
1: Iya, sakin ah.
0: Ya udah, pokoknya kalau Foxy yang pengen datang ke sana, mampir aja langsung ke Gianyar ya, di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali.
1: Yes, jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxyan ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Fox

0: phone call dok.
1: Ha? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
2: Fox on call.
1: Saya tuh kebiasaan ya, Kak. Kakak, kok dikecilin sih ininya?
3: Tadi katanya.
1: Ini indah enggak? Tolong. Kakak kenapa sih marah-marah?
3: Tadi gue gedein dia melotot dong.
1: Enggak, lagi orang lagi pakai diem-diem terus dia gedein gitu kan.
3: Melotot dong dia matanya. Apa lu gedein?
1: Enggak, saya enggak ngomong ya. Saya cuma melotot doang ya.
3: Melotot.
1: Karena kan kakak sama saya sama-sama lagi pakai headset. Kalau saya ngomong, kakak enggak bakal denger.
3: Lu janjian sama siapa hari ini?
1: Janjian sama siapa?
3: Itu.
1: Apa?
3: Ngapain aku jadi tempat sepi dulu? Ngapain?
1: Itu dokter Diva. Itu dokter Diva. Dokter, bisa saya telepon sekarang? Bisa, Grace. Aku nyari tempat sepi dulu. Kita kan cuma mau nelpon, dokter. Gak lebih. Kenapa dokter harus nyari tempat sepi?
3: Aduh. Maksudnya biar gak ke-distract gitu,
1: oh,
3: kan.
1: Oh iya, iya, iya.
3: Gak keganggu sama orang lalu-lalang gitu,
1: iya,
3: kali.
1: Iya, iya, iya, oke. Okay.
3: Karena kan penjelasan yang akan disampaikan tuh lumayan penting,
1: oh,
3: gitu kan.
1: Oh iya, kirain kan. Yaudah, kita bakal
3: makanya kan gue nanya, bener dong gue nanya. Sebagai partner lu janjian sama siapa?
1: Iya, makanya.
3: Pakai saya acara juga, nyari tempat
1: saya juga
3: sepi.
1: Bacanya kaget. Untung ini Fox-nya ke WA gitu. WA-nya ke Fox. Kalau ke HP pribadi saya apa gak bakal curiga. Ini ngapain janjian sepi-sepi ya.
3: Oke, okay. Kita akan bakal telepon dokter Diva. Dokter Bagus Diva Indradarma SPK KPR
1: KPR dia lagi nyicil rupa ternyata dokter ya. Jadi sebagai ya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
3: Aduh ya Allah.
1: Dokter Diva.
3: Halo sobat. Ini orang sekolah jauh loh dan ini apa namanya lama.
1: Iya malah disuruh KPR. Dokter Diva kayaknya belum dapat tempat sepi nih.
3: Halo, halo. Selamat pagi dokter.
4: Ya pagi, halo.
1: Selamat pagi, Dokter Diva, apa kabar?
4: Selalu sehat.
1: Selalu sehat, dokter. Ngapain
3: Grace
1: sih?
3: Grace aja udah disapa, Grace ngapain? Aja disapa.
1: Nggak, dokter, ngapain sih harus nyari tempat sepi? Kita kan cuma telepon. Jadi, aduh, ayo kembali.
4: Mau dengar suara pasien di sebelah, mau dengar suara pasien dan perawat di sebelah.
1: Oh iya, jangan.
3: Dokter.
4: Iya.
3: Tadi Grace-nya baca gini, kita akan terhubung dengan Dokter Bagus Diva Indradarma SPKPR katanya dok, bacanya dok.
1: Enggak, itu Adrian yang baca, dibilang katanya nyicil rumah, KFR itu spesialis apa sih dok?
3: Kita pengen tahu dok.
4: Spesialis saya itu kedokteran fisik dan rehabilitasi, jadi disingkatnya KFR. Jadi itu ngurusin untuk pasien-pasien yang punya problem fisik yang perlu direhabilitasi atau dipulihkan.
3: Berarti ada fisik yang bisa direhabilitasi gitu ya dok?
4: Yes, yang direhabilitasi khususnya fisik memang. Kalau psikis atau mental itu sudah menjadi ranahnya dokter psikiater atau SPKJ, spesialis kejiwaan.
3: Oke. Okay.
1: Berarti kalau misalnya kayak ada orang yang mungkin sakit lutut karena usia atau enggak pasca stroke kayak gitu ya dok
4: sekali.
1: Ya.
4: Iya.
3: Jadi kan
4: termasuk anak-anak yang terlambat tumbuh kembang juga. Jadi pasiennya bervariasi dari anak-anak sampai lansia.
1: Lalu terlambat tumbuh kembang tuh gimana konsepnya dok? Terlambat tinggi?
4: Bukan, tumbuh kembang jadi misalnya anaknya belum bisa jalan, belum bisa berdiri, belum bisa ngomong.
1: Oh, okay.
4: Terus tuh

0: Sebabnya apa?
1: Iya, iya, nanti saya bawa Max deh ke sana, dokter.
2: Dok, itu anjingnya dia, dok. Itu anjingnya dia, dok.
1: Kan saya udah anggap anak sendiri. Dokter, dokter. By the way, dokter, kalau menurut dokter nih, kebiasaan kecil apa sih yang paling dianggap sepele, tapi sebenarnya paling sering merusak tulang dan juga otot, apalagi di masa tua nanti, gitu,
2: iya,
0: dok? Oh, ya enggak. Jadi kebiasaan kecil yang merusak otot dan tulang. Nah, yang paling sederhana dan paling gampang, dan mungkin paling orang sepelekan, itu sedentary lifestyle. Atau apa kalau itu? Bahasa awamnya mungkin mageran. Nah,
2: oh, mager.
0: Itu yang paling sederhana, yang paling orang sepelekan. Karena apa? Kalau kita mageran, contohnya nih, kita mau naik ke lantai 2, lantai 3, ada lift, ada tangga, lebih memilihnya naik lift daripada naik tangga. Kemudian pergi ke warung di depan, ke minimarket di yang dekat, lebih memilih untuk naik sepeda motor daripada jalan kaki atau bersepeda. Karena kalau kita mageran, kurang bergerak, otot kita akan cenderung nggak banyak bergerak otomatis. Seiring bertambahnya umur juga pasti akan kekuatan dan masa ototnya tambah turun. Begitu berkurang masa otot dan kekuatan otot, tulang kita juga terpengaruh.
1: Oke, okay. Dokter, saya pernah lihat satu konten nih, katanya jalan aja nggak cukup, dok. Jadi pernah ada satu case, orang tuh intens nih jalan 1,000 langkah, 10,000 langkah
2: 6,000 ya minimal,
1: 10,000 ya, 10,000 langkah tiap hari. Tapi ternyata di masa tua sama, dok. Jadi masa ototnya itu nggak bagus dan akhirnya dia nggak bisa jalan gitu, lututnya bermasalah. Emang iya, dok?
0: Iya, yes, betul. Karena untuk yang usia 30-40 tahun ke atas, olahraganya nggak cukup jalan aja. Nah, ini kebiasaan kedua yang merusak otot dan tulang adalah tidak pernah latihan penguatan otot.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tidak pernah latihan penguatan otot karena secara alamiah itu masa otot kita menyusut sendirinya loh dari usia 30 tahun ke atas.
2: Oh, nyusut.
0: Begitu menyusut, maka kekuatan menurun, kekuatan menurun, kecepatan menurun, tulangnya juga jadi jadi rapuh. Itu kenapa lansia menjadi ringkih, menjadi lambat geraknya, menjadi susah bergeraknya, karena tabungan masa ototnya ketika di usia mudanya kurang, tabungan tulangnya ketika usia mudanya kurang. Makanya itu harus dibentuk dari sekarang.
1: Oh, berarti jalan sama lari aja nggak cukup. Terus harusnya ngapain, dok?
0: Karena jalan sama lari itu tergolong olahraga untuk endurance cukupnya. Jadi tidak spesifik untuk penguatan otot ya. Kalau mau penguatan otot, ya oke lah, yang paling sederhana adalah kita ke gym. Kalau nggak sempat ke gym atau malas jadi member gym, atau mohon maaf tidak punya biaya untuk ke gym, ya di rumah pun juga bisa kok. Misalnya kita latihan dengan penguatan otot dengan beban berat badan sendiri. Itu minimal sangat bisa dilakukan. Atau mungkin mau investasi kecil, misalnya mau beli dumbbell atau barbell yang gak usah terlalu berat lah, 3 kilo, 5 kilo dulu. Atau pakai sarana botol aqua, tumbler, tabung gas 3 kilo itu mungkin bisa dipakai juga sebagai beban tambahan. Jadi apapun medianya, yang jelas ototnya harus diperkuat. Dan satu lagi yang harus teman-teman tahu, prediktor.
2: Apa tuh, dok?
0: Prediktor serangan jantung, prediktor resiko jatuh, prediktor panjang umur, itu salah satunya adalah kekuatan otot, otot paha dan otot kaki. Nah, itu salah satu prediktor dari semua penyakit itu dan usia panjang kita.
1: Iya. Dok, saya pernah baca, dok, kalau betis katanya dari betis kalau jantung itu
2: dicepet banget mulutnya. Heran saya.
1: Kalau jantung itu dari betisnya, dok ya, kalau betisnya kuat, betisnya sehat, dia ngefek ke jantungnya gitu ya, dok ya? Benar ya, dok ya?
0: Betis dan paha, dua-duanya harus kuat. Okay. Contohnya yang sederhana buat latihan otot paha tuh squat, itu contohnya itu latihan setengah jongkok bangun begitu. Ya tinggal tambahin beban aja. Kalau kuat ngangkat istri sendiri atau suami sendiri. Buset. Bagus mah.
2: Oke. Dok, cara atau ngebedainnya
0: digendong gitu bisa.
2: Dok, ya, gimana? Cara ngebedain ini kita tuh sakitnya di tulang sama otot tuh gimana, dok? Itu kan beda-beda tipis ya?
0: Iya. Kalau mau detail sih harus periksa ke dokter. Tapi kalau secara mudahnya ya, kalau untuk orang awam ya, biasanya kalau dia nyerinya karena problem tulang atau sendi, itu begitu digerakin kan sakit. Nah, tapi kalau misalnya kita bantu oleh orang lain untuk bantu ngangkatin, itu tetap nggak bisa diangkat full maksimal. Jadi ada kaku sendinya karena tulangnya atau sendinya bermasalah. Jadi tetap nggak akan bisa gerak maksimal sekalipun dibantu. Nah, kalau misalnya nyerinya karena otot nih misalnya, dia ngangkat sendiri nggak sanggup karena nyeri ya. Tapi begitu dibantu orang lain, digerai.

0: Bisa.
1: Lo masih bisa ngangkat sampai tinggi. Nah, artinya tulang sendinya sebenarnya nggak bermasalah.
0: Ototnya.
1: Tapi karena ototnya nyeri nggak bisa gerakin maksimal. Nah, itu salah satu tips sederhana ngebedain. Cuma memang harus periksa ke dokter sih ini untuk lebih pastinya.
0: Kalau usia, nah tadi tadi kan dokter bilang alangkah baiknya kita latihan beban gitu ya, latihan ke gym apa segala macam. Terus kalau usia 40 tuh masih bisa nggak dok? Maksudnya terlambat nggak sih untuk kita latihan beban gitu? Mm-hmm. Supaya
2: sedangkan jantung tuh aman ya dok ya, dipakai buat nge-gym ya di usia-usia segitu ya?
1: Nggak ada kata terlambat untuk memulai olahraga apapun jenis olahraganya.
0: Okay.
1: Mau latihan endurance jalan atau mau latihan strengthening, bahkan ada lansia yang umur 60-70 tahun dengan punya problem lutut dan segala macam penyakit penyertanya. Dia rutin latihan strengthening tapi dalam pengawasan ya. Nah ini yang pertanyaannya Grace tadi, apakah aman? Nah memang harus screening atau memastikan kondisi dasarnya dulu. Nggak boleh sembarangan. Dan paling aman sih sebenarnya kalau mau olahraga, memulai dengan intensitas yang ringan, beban yang ringan dulu. Jangan ego lifting bahasanya. Kalau teman-teman di gym ini, teman sebelah bisa ngangkat berat, kok aku rasanya bisa, habis itu nyoba malah jadi cedera dan lain sebagainya.
0: Jadi
1: kalau mau memulai olahraga, buat yang nggak pernah olahraga sama sekali, harus start low, harus go slow dulu, begitu.
2: Okay.
0: Kalau begadang, ya, kalau begadang ngaruh nggak dok?
1: Jangan lupa kalau olahraga itu yang salah satu hal yang penting adalah harus cukup tidur. Nah ini salah satu kebiasaan yang merusak otot dan tulang juga. Idealnya kita tidur itu 7-9 jam sehari. Karena kalau tidur kita kurang, nah contohnya nih, kita udah rajin olahraga sebenarnya nih, tapi tetap senang begadang, tidurnya dini hari. Karena sebenarnya ngebentuk otot atau reparasi otot itu, terbentuknya otot terjadinya waktu kita istirahat tidur, bukan pada saat kita ngangkat bebannya. Jadi kalau kurang tidur ya sama aja, masa ototnya nggak kebentuk, bahkan cenderung menyusut. Makanya orang-orang yang diet itu akan susah turun berat badannya kalau dia malah begadang. Itu malah susah loh turun berat
2: iya
1: badannya.
2: Iya lagi, bener dokter.
0: Alah, pembenaran lo.
2: Eh bener kak, susah. Dokter, kalau misalnya nih, saya suka banget dibunyiin kretek-kretek punggungnya ya dok. Itu aman nggak sih dok?
1: Kalau dilakukan oleh profesional sih oke. Masih aman, karena itu sebenarnya juga teknik-teknik untuk merelaksasi atau mengurangi keluhan nyeri. Tapi tetap secara umum yang kretek-kretek itu kan relaksasi sementara. Nah kalau misalnya keluhannya masih tetap sering-sering pegel, ya itu masih harus dievaluasi. Kenapa sih kok sering pegel? Apakah misalnya, nah ini salah satu lagi nih kebiasaan yang ngerusak otot dan tulang. Kebiasaan habit posturnya gimana? Postur duduk, postur berdiri,
0: misalnya
1: cenderung membungkuk, duduknya layah-layah, terlalu santai, nggak badannya tegak. Nah, itu juga akan merusak otot, karena akan menimbulkan kaku otot. Nanti kaku otot berlanjut ke kaku tulang dan persendian. Nah, otomatis tambah umur juga pasti akan tambah bermasalah nantinya. Jadi, habit postur ini juga salah satu hal yang bisa merusak otot dan tulang. Jadi, harus boleh kertek-kertek, tapi biasanya itu adalah solusi untuk sementara. Harusnya setelah itu ngapain kah? Rutin stretching kah? Rutin latihan penguatan otot kah? Dan lain sebagainya. Habit posturnya kah diperbaiki? Berat badannya kah harus diturunin mungkin? Harus, ya memang harus, semua harus dilakukan.
0: Okay. Dokter,
2: siap dokter.
0: Ini kita pengen ngobrol banyak sebenarnya ini. Kita punya masalah dengan sering tengkuk, sering sakit kayak gitu-gitu kan dok ya, pinggang
2: stroke,
0: tiba-tiba
2: gejala stroke.
0: Tiba-tiba pinggang tek gitu dok, kok sakit gitu. Itu tuh ngaruh sama kebiasaan juga berarti dok ya?
1: Iya, karena biasanya keluhan nyeri itu bisa muncul oleh karena salah satu hal yang sering orang sepelekan adalah habit postur.
0: Habit postur.
1: Jadi misalnya kita sering duduknya sembarangan, berdirinya sembarangan. Nah lama-kelamaan itu tubuh kita akan menyesuaikan dengan bentuk postur kita.
2: Iya.
1: Padahal itu nggak sesuai dengan bentuk otot dan bentuk tulang kita yang normal. Makanya saat lama kelamaan bisa jadi nyeri. Padahal rutinitasnya sama-sama aja loh setiap
0: aja,
1: hari.
2: Dok, kalau udah sampai
1: orang sadari kebiasaan posturnya.
2: Sampai kena kesana dok, itu harus operasi atau mungkin dengan terapi aja? Iya misalnya kan kayak saya nih dok ya. Kayak saya nih dok, karena postur duduk yang nggak bagus akhirnya kena skoliosis dok. Jadi tulang punggungnya itu bermasalah ya dia. Karena postur duduk ya dok ya, benar ya. Nah itu untuk penyembuhannya cukup dengan terapi atau harus operasi atau gimana sih dok?
1: Dilihat dari derajat berat keluhannya. Misalnya kalau derajatnya ringan sampai sedang, biasanya nggak perlu sampai operasi. Biasanya dengan fisioterapi, dengan exercise yang memang customize sesuai dengan kondisi pasiennya itu akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya dalam kita bicara skoliosis ya, kita bicara skoliosis misalnya bengkoknya sudah sangat besar, bengkoknya biasanya kalau diukur dengan X-ray atau ronsen itu sudutnya 50 derajat ke atas, nah itu baru salah satu indikasi operasi. Tapi sebagian besar skoliosis dan gangguan punggung itu biasanya tidak perlu sampai dioperasi di awal begitu.
2: Oke, siap dokter. Kalau pengen kontrol dok, saya pengen cek deh terapi buat skoliosis saya gitu, bisa kemana ya dok ya?
1: Iya, boleh ke praktek saya di Klinik Cerebro. Klinik Cerebro itu alamatnya di Jalan Pulau Batam nomor 8.
2: Oke.
1: Di utaranya Mall Level 21.
2: Okay. Ada nomor telepon enggak, Dok?
1: Ada, untuk nomor staf admin saya yang bisa dihubungi ya untuk reservasi. Itu ada di 081 338 508 200. Sekali lagi 081 338 508 200.
2: Siap dokter, terima kasih banyak.
0: Makasih banyak dokter.
2: Selamat melanjutkan praktek ya. Lagi praktek ya dok ya?
1: Iya lagi praktek ini.
2: Oke.
1: Sudah di invite diundang
2: terima
1: untuk mengedukasi masyarakat.
0: Sama-sama banyak, waktunya dokter. Selamat pagi dokter.
1: Iya sama-sama, sehat-sehat semua. Salam sehat.
2: Ternyata
0: tuh ya, duduk coba masalah. kita coba perbaiki dari posisi duduk
2: iya,
0: kita.
2: Iya benar. Soalnya benar Foxian ya, kalau dia skoliosis tuh sakit banget, apalagi kalau derajatnya udah.
0: Skoliosis loh.
2: Skoliosis Kak.
0: Ke kiri apa ke kanan? Ronsen.
2: Aduh saya lupa Kak. Tapi ngomongin derajat ya udahlah, biar Tuhan yang bisa mengangkat atau menurunkan derajat.
0: Enggak gitu. Itu urusan tulang ini, bukan derajat manusia, tulang.
2: Oh, berarti Kakak enggak percaya Tuhan.

0: Sing Adalawan.
1: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan. Fox.

0: The Best Station, Voice of Sangat-Sangat. Lama banget baunya sampai sini, ya Allah. Cembok, woi.
1: Kak, pernah gak sih kalau kebanyakan makan pedes udah gitu perih kemana-mana?
0: Alasan kemana-mana aja, alasannya heran deh.
1: Enggak, beneran.
0: Itu ya kayak kan? Gitu-gitu tuh biasanya gini.
1: Tapi kalau kakak
0: ujung-ujungnya tau apa?
1: Apa?
0: Usus buntu.
1: Ih, pernah gak operasi usus buntu?
0: Enggak pernah.
1: Kakak belum pernah?
0: Alhamdulillah gak pernah.
1: Enggak, itu usus kan harus tetap diangkat gak sih? Kan
0: dipotong,
1: dia kan gak berfungsi.
0: Dipotong.
1: Iya, gak berfungsi kan. Jadi maksudnya ya lebih bagus diangkat gitu.
0: Tapi kalau dia terlalu sering buntu, mending puter balik kali.
1: Iya sih, harusnya bisa ya. Ngapain juga dia standby?
0: Kan dia tahu buntu nih. Dicari jalur lain dong.
1: Iya, pakai diajarin
0: yang gitu-gitu.
1: Iya, lagi sih kan gak perlu ya.
0: Gak perlu.
1: Tapi kalau kakak pribadi nih ya, kakak lapar, kakak ngantuk, kakak pilih apa?
0: Lapar dan ngantuk barengan nih.
1: Iya.
0: Barengan. Makan nih. Dulu baru tidur.
1: Makan dulu baru tidur.
0: Iya.
1: Gastritis kak, asam lambung, GERD-nya bisa kumat.
0: Justru kalau tidur dengan kondisi lapar kan emang bisa tidur.
1: Bisa.
0: Enggak.
1: Bangunnya baru makan.
0: Enggak bisa kali.
1: Bisa.
0: Kalau gue enggak bisa, gue makan dulu baru tidur.
1: Foxian kalau ngantuk sama lapar datangnya berbarengan. Foxian pilih mana? Pilih makan dulu baru tidur atau tidur aja dulu baru bangunnya makan?
0: Makan dulu.
1: Enggak, kalau saya mah tidur dulu.
0: Terserah lu.
1: Ya udah, terserah kakak
0: ya
1: juga.
0: Udah.
1: Enggak, cuman kalau misalnya saya sih cuman kayak ngingetin doang sebagai teman ya, banyak banget kejadian yang kalau orang pilih makan dulu baru tidur tuh bisa meninggal karena asam lambungnya naik.
0: Iya, jangan banyak-banyak.
1: Iya, jangan banyak-banyak, gimana
0: maksudnya
1: konsepnya?
0: Kan, tapi biasanya kan kalau orang habis makan ngantuk gitu kan?
1: Iya.
0: Ya udah, mending gitu aja.
1: Cuman kalau saya
0: lu pernah enggak tidur dalam kondisi lapar?
1: Pernah.
0: Pernah.
1: Sering.
0: Bisa tidur.
1: Bisa.
0: Kok gue gak bisa ya?
1: Emang kenapa? Masalahnya apa? Tidur
0: gak bisa
1: dalam kondisi
0: kali,
1: lapar.
0: Kondisi lapar tuh tidur tuh perut keroncongan, Grace.
1: Enggak lah. Kan tidur-tidur aja udah tinggalan.
0: Tidur-tidur aja. Kalau perutnya lapar kan otaknya ke perut, ke makanan
1: emang,
0: dong.
1: Ternyata ya gini loh, kakak tuh ribet banget dalam hal begitu aja. Kakak ribet banget. Cuman timbang makan, tidur kayak begitu aja lu harus ribet.
0: Lu yang ribet, kenapa gak makan aja dulu baru tidur? Kan lebih nyenyak tidurnya.
1: Loh, kok lebih nyenyak bangun-bangunnya kakak mual?
0: Bayi.
1: Pernah gak ngerasain
0: mual? Kalau lapar ngapain dia? Dia pasti nangis.
1: Heh, emang
0: rewel.
1: Kakak bayi?
0: Rewel.
1: Emang
0: dia kan,
1: kakak bayi?
0: Dia kan masih suka dia kan masih suka rewel kalau lagi
1: lapar. Emang gak pernah? Kalau misalnya abis makan terus tidur bangunnya tuh kayak enek atau mungkin kayak sesek atau gimana?
0: Enggak
1: pernah, belum. Biasanya kalau kayak gitu gak pakai gejala langsung parah. Beneran.
0: Iya, emang gak pernah kalau dipaksa-paksain sih.
1: Gak percaya sih. Tapi saya perutnya lagi sakit kayak kebanyakan makan sambal.
0: Balurin, sangat-sangat klasik atau mana? Ultimate boleh.
1: Mana?
0: Nih pakai.
1: Jadi kayak panas gitu loh kak, panas dalam.
0: Katanya perutnya mules.
1: Iya, perutnya. Lu ngerti gak sih?
0: Perutnya panas. Terus?
1: Karena makan sambel cabai kebanyakan jadi perutnya
0: emang
1: panas.
0: Emang cabai berapa, level berapa sih?
1: Enggak, kemarin tuh beli makan sambel.
0: Makanan
1: gitu
0: yang kotor, makanya jangan.
1: Kok bisa?
0: Makanan sisa lu makan.
1: Enggak, saya kan cuma nyari di tempat sampah. Jadi Fosian ya, kalau misalnya yang sering kayak Grace tiba-tiba sakit perut atau mungkin juga asam lambungnya kumat, mendingan di stok deh minyak sangat-sangat. Kalau saya nggak mau, maunya yang ultimate.
0: Ya beli.
1: Ini
0: dah.
1: Yang klasik.
0: Lah,
1: ada nggak yang ultimate?
0: Udah dikasih sampel minta yang ultimate.
1: Saya
0: ya
1: suka
0: kan
1: yang ultimate.
0: Kalau mau beli yang ultimate ya silakan aja, apalagi kan yang ultimate tuh ada di 140 bahan alami pilihan.
1: Iya. Wah, makanya ya kan? Udah gitu baunya juga lavender yang klasik juga enak sih, cuman kalau saya lebih suka aroma yang ultimate.
0: Tapi tetap ya Foxian wajib banget yang namanya waspada produk palsu, karena produk asli dari Babe Bama Pranoto hanya akan diproduksi dengan nama Sanga-Sanga ya. Terus ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya.
1: Yes, jadi kalau misalnya pengen tahu kemasannya kayak gimana, udah gitu manfaatnya apa aja dari tiap produknya.
0: Betul.
1: Mendingan langsung aja kunjungin Instagram di @sangasanga_bali
0: atau di website di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id.
1: Sanga-Sanga.
0: Sing

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mbak Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di main atrium level 21 Ball.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Breaking news on Good Morning Fox Yen.
1: Kan biasanya gitu.
2: Apanya? Ame
1: Yul, tahan.
2: Kak, tuh kan di notice lagi barusan.
1: Apa?
2: Rosa. Kenapa sih lo sering banget ngomongin Rosa?
1: Ih, mulut orang ini.
2: Ih, beneran.
1: Sumpah.
2: Tadi dia ngomong lagi Yuka Rosa.
1: Rajin sama kayak badminton,
2: Iya, sampai ama, ngeliatin di kontennya Gunje kayak gitu. Terus
1: gak ada yang
2: notice.
1: Gue tuh gak sengaja ngeliatin.
2: Kenapa?
1: Ah, ada apa? Cak, kalau lo denger ini, lo jangan sampai terframing dan terfitnah, terhasut sama mulut tajamnya Grace.
2: Rasa ya. Kalau mata kakinya ya kalau Cak ya, mata kakinya kedut-kedut itu berarti diomongin terus sama Adrian.
1: Ah, tapi belum
2: kenapa
1: tentu.
2: Sih? Enggak, kan di konten
1: tentu.
2: Di konten itu kan ada saya, Widya, Gungjek, Yuka, Rosa. Kenapa yang selalu kakak notice itu Rosa?
1: Gue tuh bahas Gungjek ya.
2: Kontennya Gungjek.
1: Iya, gue bahas Gungjek.
2: Di sana ada Rosa.
1: Gungjek itu.
2: Terus udah gitu Rosa tatatatatatatatatat.
1: Males.
2: Tapi iya enggak?
1: Enggak.
2: Oke, kakak enggak. Bohong berarti. Enggak. Kakak bohong.
1: Ih, mulutnya tukang framing orang ini.
2: Kan emang iya.
1: Kan gue lagi ngeliatin story-nya Gungjek itu muncul tuh. Ustaz, dia lagi apa? Lagi sama sepupu gue. Kan kebetulan dia satu

0: gitu aja biar gak teriak-teriak loh.
1: Terima kasih untuk Foxian yang sudah joinan. Grace mau sapa-sapa ya, ada kakak Netu.
0: Iya, sama, ada siapa lagi?
1: Beritanya benar kan itu?
0: Apa?
1: Katanya ada anak sekolah yang ini.
0: Mana sih?
1: Ini. Ada anak sekolah nusuk temen sekolah lain.
0: Anak SMP sekolah gue.
1: Enggak usah disebut nama sekolahnya.
0: Iya, kan gue enggak sebut nama sekolahnya.
1: Kan sekolah gue tahu.
0: Gue enggak tahu dia sekolah di mana anaknya.
1: Ih, kakak harus tahu.
0: Anak jadi, SMP sekolah. Anaknya
1: pokoknya
0: intinya gini, nusuk teman sekelas minggu kemarin.
1: Dan di sana ada anak sekolah lain juga yang lagi datang ke sana gitu. Jadi maunya nusuk teman sekelasnya itu malah dia menghindar, akhirnya katanya jatuh kena kaki. Emang iya? Ntar dulu ya kan itu ya, saya coba cari kata mak-mak gosipnya udah sampai. Oh iya, nanti saya cari tahu info yang valid dulu. Kalau misalnya udah valid infonya nanti saya bakal.
0: Tapi kemarin ya waktu gue pulang dari Klungkung ke Denpasar yang ada gue bantuin orang kecelakaan itu. Yeah. Itu emang kondisinya dia mabok.
1: Okay.
0: Terus yang kedua dia bawa belati.
1: Itu ngapain gitu?
0: Gue nggak tahu
1: dan
0: nih.
1: Kejadiannya subuh kan, nggak
0: malam
1: ya?
0: 12 malam.
1: Nah itu mau ngapain?
0: Dia mau kemana, ya kan? Terus dengan kondisi mabuk dia bawa belati. Apakah dia mau mempertahankan diri atau mau bikin perhitungan sama orang lain?
1: Nah, kalaupun mempertahankan diri, ketika kita sudah membentengi nih pakai kayak gitu, ada masalah, ya kan? Itu kan jadi memicu kita pengen ngeluarin,
0: pasti.
1: Kak. Makanya lebih baik nggak usah gitu, nggak usah dibawa. Sekarang kan juga lagi musim yang pocong-pocongan bawa pisau.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Setelah manusia silver, sekarang ada. Pocong bawa sajam.
1: Iya, jadi pocong itu dia tujuannya mungkin untuk begal juga. Kemarin mungkin ada kejadian di

0: takut, kaget, lari, dia ambil tuh barangnya.
1: Betul. Kemarin ada kejadian di Bali ya.
0: Ngomongnya,
1: oh iya, kemarin ada kejadian di Bali. Jadi jadi ini teman saya.
0: Pelan-pelan ngomongnya.
1: Oh, jadi ini teman saya, Kak.
0: Kejadian
1: lagi. Apa? Suruh pelan.
0: Iya, maksud gue pelan itu bukan sampai enggak kedengeran.
1: Oh iya, kejadiannya di Bali.
0: Kejadiannya di Bali.
1: Ada nih dia.
0: Ah, gila bisa gitu. Ini
1: bagian udah datang.
0: Aduh.
1: Terus udah gitu ya.
0: Heeh.
1: Anjing dia kan.
0: Bisa gitu.
1: Iya, terus udah gitu nih, yang lebih serunya lagi, Kak. Berarti pocong.
0: Bisa ada di langsung muncul gitu.
1: Iya, tuh.
0: Ah. Lo capek gak sih ngomong kayak gitu?
1: Capek Kak, sesek tau Kak. Enggak, jadi ini di Bali kemarin. Ini kan kejadiannya banyak yang di yang luar Bali ya. Nah yang di Bali ini dia cuma mau ngeprank Kak. Jadi ada temennya, teman saya. Dia lagi bawa anjingnya ke semak-semak. Setengah 12 malam mau ngajak pipis gitu kan. Nah kemudian datanglah dia. Kan belum selesai gue cerita.
0: Oh, iya, iya,
1: lo gak pengen monyak kayak gitu. Maksudnya kalau ngeliat dari video. Itu joget ya. Maksudnya kalau dari video ya, Gris lagi ngomong. Dia punya kayak saya begitu mau.
0: Orang gue cuma gini-gini doang.
1: Oh iya oke. Okay. Udah gitu. Sampai mana tadi ceritanya?
0: Nyekek.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Ayo udah enggak pengen cerita.
0: Enggak. Dia ngeprank. Enggak
1: udah enggak pengen cerita.
0: Tuh kan lu gitu mah ambekan lu.
1: Udah ngamut.
0: Kayak temen lu. Ah? Ya temen lu kan suka ngambek apa-apa. Kalau lagi lapar dia rese, kenyang dia rese, enggak ada kerjaan dia rese.
1: Itu emang intinya mau dibawa orok rese gitu. Enggak udah terus, gitu udah gitu dia kan lagi bawa anjingnya nih setengah 12 malam mau kencing. Nah, kemudian lagi masuk ke semak-semak, terus ada orang pakai baju pocong Kak, orang pakai baju pocong dia lompat. Kayak gitu. Tapi dia enggak bawa sajam, enggak bawa apa-apa, cuman anak-anak di sana yang pengen ngeprank doang. Ini kejadiannya di Tukat Badung, teman saya cerita. Ya. Iya.
0: Terus akhirnya pocong itu diapain?
1: Kaget, dihajar langsung sama teman saya.
0: Yang
1: gitu.
0: Bawa anjing.
1: Iya, dihajar langsung si pocongnya ini karena kaget Kak.
0: Syukur itu anjing yang dilepas atau mungkin yang dibawa bukan anjing ini ya,
1: bukan anjing
0: galak gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Iya, tapi kalau Kakak pribadi nih kalau orang ngeprank kayak gitu pocong-pocongan tuh gimana?
0: Ah enggak suka gue.
1: Iya sama lagi.
0: Karena gini, kita kan niatnya bercanda ya. Tapi kita gak tahu orang yang kita mau jadikan objek untuk di prank. Kan kita gak pernah tahu dia punya riwayat jantung
1: iya,
0: nanti.
1: Iya kalau sampai kenapa-napa kan.
0: Iya kalau dia kaget terus tiba-tiba jantung kan meninggal.
1: Makanya Foxian ya, please gak ya, gak usah ngeprank ya.
0: Dia udah meninggal gimana
1: daripada, caranya rese. Iya, daripada ngeprank mendingan ngambek. Ya deh ya, kita mau sapa dulu nih Kakak Netu, Kakak Juli, Kakak Yan-Yan. Oh iya, Bunda Yunita, Kak Kandel, sudah gitu Kakak Mang Ayu juga,
0: Agus Nidus ini. Ya, semuanya makasih banyak udah joinan di WhatsApp ya. Lu baca pagi berapa sih?
1: Baca.
0: Ada Ibu Lastri itu Purwe. Satu-satu aja gua aja yang baca.
1: Oh iya udah oke.
0: Ada Aji Dewe ya kan. Terus di Kasantosan juga ada Madehendra Saputra, Cambois, Gus Bawe, ada juga di aplikasi ada di aplikasi itu ada
1: Karudianto Prawira. Makasih banyak semuanya.
0: Ah udahlah, makasih banyak ya.
1: Yaudah,
0: buat semuanya yang udah joinan di GMV. Kita ketemuan lagi besok di hari Selasa. Kayaknya gue libur deh hari Rabu kan gue lebaran.
1: Kakak mau dikurbanin ya?
0: Enggak dong. Gue kan lebaran Grace.
1: Tapi lagi kemana-mana tuh bawa kambing ya?
0: Pelan-pelan.
1: Oh iya, kemana-mana bawa kambing ya kayak. Ih bener.
0: Iya.
1: Udaranya bawa kambing.
0: Sekarang itu ya kalau udah deket-deket lebaran Idul Adha, itu bukan hanya di kampung Jawa Denpasar doang bawa kambing. Lo coba lewat ke Mahendradatta.
1: Kak, jangan di Mahendradatta. Kemarin saya di Sanur ya kan. Bukan di pantai
0: mendadak
1: ya.
0: Mendadak ada kandang kambing ya.
1: Iya, di Sanur. Saya berdiri. Terus saya bilang, apaan nih ya? Kok bawa babi? Saya bilang gitu
0: kan. Kok bawa babi sih?
1: Temen saya, ini tuh bawa kambing.
0: Lo kok gak bisa bedain mana babi mana kambing
1: sama-sama
0: sih?
1: Sama-sama bau.
0: Ya tapi kan beda baunya.
1: Ya tapi kan tetap aja bau. Kakak Yaudah. Andi juga, hai Kakak Andi. Terima kasih banyak. Kita udah mau pamit.
0: Ketemu lagi besok ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Sueb.
1: Saya Grace Naidu. Upgrade your game with Wadato FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Thank you semua. Besok joinan ya. Okay. Jangan sampai rating kita turun.
0: Oke, okay, bye.
1: Minta tolong nih Foxnya
0: besok
1: nih
0: ya.
1: Minta tolong besok joinan dong.
0: Iya, bantuin mikir kayak biar ini program makin oke ya.
1: Iya, gitu nanti ya. Rating turun dapur gak ngebul nih Foxnya.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lovely, The Bass Station, Raise It All, Bruno Mars mengudara, Widi, bareng Bella Octavia nih, Voxian, hari Senin, welcome. Banyak kegiatan ya kalau misalnya hari Senin gitu ya Voxian ya. Ya udah, kita nikmatin aja gitu Voxian ya. Apapun yang sedang Voxian lakukan di hari Senin ini, semoga semuanya lancar dan semoga banyak hal baik datang menyertai Voxian. Yes. Apalagi bakal disertai atau ditemani sama Bella Octavia ya Voxian ya. Sambil Bella nih ngurusin ini nih, mana nih kameranya nih? Kok mukanya Bella belum kelihatan? Ntar ya Voxian ya. Jadi Voxian bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Vox Radio. Yang pengen gabungan dan dengerin suaranya Bella Octavia. Yaps. Dan juga Voxian, jangan lupa juga Bella bakal puterin lagu Indonesia atau lagu mancanegara yang paling hits populer yang bakal membuat hari Seninnya Voxian enggak jadi bete ya. Bener, hari Senin tuh kan bete gitu ya Voxiannya, kayak males banget gitu ya. Tapi Bella akan membuat harinya Voxian jadi lebih berwarna ya. Atau bisa gabungan langsung ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Jadi hari ini kira-kira Bella bakal bahas apa? Bahas tentang tarot? Enggak dong. Bella nanti mau bahas yang lagi jadi perbincangan hangat gitu ya, tentang begal. Nah, jadi ngomongin begal yang merajalela, nanti kita bakal bahas. Jangan kemana-mana Voxian, pasti udah tahu kan. Dan pasti mungkin banyak yang pengen gibah ngomongin tentang begal nih yang lagi jadi perbincangan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Extra Time.

0: Station.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan

0: dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sangat-sangat menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Vox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga.

Podcast Nusantika. Dan seperti tadi yang sudah Bella janjikan, kita akan ngebahas yang lagi menjadi perbincangan. Karena belakangan ini ya Voxian ya, lagi banyak banget begal. Jadi begal ini bukan hanya ada di Bali, tapi banyak banget di kalangan-kalangan kota-kota yang bisa dibilang banyak kejahatan gitu ya Voxian ya. Jadi banyak banget orang-orang yang mulai terganggu dan takut nih kalau misalnya pulang malam atau kita setiap ada kegiatan keluar, terus banyaknya begal yang tidak berkurang gitu ya Voxian ya. Dan ini kemarin menjadi kabar terkini banget karena Menteri Hak Asasi Manusia yaitu Bapak Natalius Pigai. Jadi ini menolak wacana penembakan langsung terhadap pelaku begal seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf. Jadi menurut Bapak Pigai, jadi tindakan menembak mati tanpa proses hukum itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, Voxian. Dan itu menjadi banyak banget perbincangan masyarakat Indonesia ya, atau netizen Indonesia ngerasa, wah gimana nih begalnya kalau misalnya tidak diatasi langsung saat ketemu langsung di jalan gitu ya. Kan berarti nyawa kita nih taruhannya ya. Tapi ternyata menurut Menteri HAM kita bilang nggak boleh. Jadi emang harus melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Jadi nggak boleh begal ditembak langsung di tempat. Jadi kata-kata ini ternyata menjadi perdebatan besar ya sama netizen Indonesia. Jadi kalau Voxian setuju sama Menteri HAM kita atau gimana? Kalau Bella sih, aduh no comment. Semoga tidak ada begal sih kalau Bella harapannya ya Voxian ya.

0: Fox Radio 1FM.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Rajang semang, Gek.
6: Rajang semang, mo, Gek.
5: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
6: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan

0: Anggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

0: Host Radio Bali Simply The Best Station 1000 kali Dea Indrawari.
1: Kau akan ku cari.
0: Enaknya ya kalau dengerin lagunya Gea nih, centil-centil gimana gitu ya. Apalagi yang lagi ngebucin sama seseorang, dengerin lagu 1000 kali ini bisa menjadi apa ya, buat kita lebih berbunga-bunga Foxian ya. Dan kali ini balikan lagi barengan Bella ya Foxian. Jadi buat Foxian yang lagi berusaha menenangkan hati dan pikiran di akhir bulan karena kok ini udah mulai kerasa sesek ya. Kok duitnya udah tinggal setengah ya. Ada yang lagi ngerasain hal kayak gitu, sama kita tos dulu Foxian. Tapi bersyukurlah buat Foxian yang sekarang di akhir bulan, tapi Foxian masih tinggal sama keluarga gitu ya, sama orang tua gitu ya. Jadi masih bisa bernafas lega karena tidak membayar kos atau kayak ya kita bisa makan di rumah. Tapi yang Foxiannya selain kita makan di rumah gitu sama orang tua, kita juga penting banget untuk menjaga kesehatan Foxian. Karena Foxian tahu gak sih, ini dikutip langsung dari Pandemi Talks yang mana Kementerian Kesehatan RI ini mengungkapkan bahwa ternyata ancaman demensia pada penduduk Indonesia ya, apalagi usia lanjut, itu semakin besar ya, dengan totalnya cukup banyak ya Foxian ya, 30% lansia yang menjadi screening kesehatan pada 2025 kemarin memiliki indikasi gangguan kognitif ya. Jadi ini emang bisa dibilang kalau orang tua yang mungkin udah umurnya di atas 70 tahun gitu ya, ini indikasi penyakit demensia atau Alzheimer ini cukup banyak di Indonesia Foxian. Dan juga ya dijelaskan oleh Kemenkes mulai melakukan screening kesehatan untuk kelompok lansia dari 2025 kemarin, dan dari sekitar 7 juta lansia yang telah menjalani pemeriksaan ditemukan indikasi besar yang bisa dibilang cukup gede banget. Itu screeningnya adalah dari 34 juta ya Foxian ya, dan 30%-nya itu diantaranya terindikasi gitu ya penyakit demensia atau Alzheimer. Nah makanya Foxian, dari sekarang kita tuh jangan suka males-malesan gitu ya Foxian ya. Jadi emang kan kalau misalnya demensia atau Alzheimer itu kan adalah penyakit pikiran gitu ya Foxian ya, cepet lupa gitu ya. Dari sekarang aja yang Bella masih muda ini cepet lupa Foxian ya. Jadi makanya ayo kita atur pola hidup sehat biar kedepannya mungkin di usia lanjut atau lansia ya, kita bisa terjauh dari namanya demensia atau Alzheimer. Nah, dengan cara apa? Ya, dipakai terus buat mikir Foxian ya kan? Biar otak kanan sama otak kirinya jalan terus Foxian.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Fox Radio Bali.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Anggi kabar lo, remuk. Emang remuk banget sih kalau kita udah jatuh cinta sama dia. Udah menyerahkan seluruh hati dan waktu kita, ternyata dia pergi gitu aja, Foxian. Mungkin ada yang mau healing. Healingnya sekarang anak-anak zaman sekarang, selain pergi pilates, pergi pedal, mungkin ada yang healingnya pengen berangkat umroh. Ada, tenang. Itu bukan hal mustahil, Foxian. Masih mungkin, karena reward dari sanga-sanga ini bakal ngajak Foxian untuk berangkat umroh. Jadi spesial ya buat Foxian yang lagi berdoa ria, memanjatkan ke langit-langit. Siapa tahu Foxian adalah orang beruntung bisa ikutan buat dapetin reward umroh ya dari sanga-sanga. Ini karena periodenya sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026, yang mana masih panjang banget, Foxian. Jadi langsung aja Foxian kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau Tanamila Tanahmu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Itu wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif dan tulis nama juga alamat lengkap ya. Nanti pilih kategori peserta, karyawan, konsumen atau sangasian. Nanti tulislah ya di amplopnya, Foxian. Lalu kirimlah ya. Jangan sampai didiamin di rumah aja. Kirimnya boleh ke Fox Radio Bali atau ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar, Bali, Foxian ya. Ingat, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang Foxian buat berangkat umroh bareng sanga-sanga. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: FM for Freedom Bali, simply the best station. Matian mahal ini, kayak udah capek banget gitu ya. Nada tingginya tuh kayak tinggi banget Foxian ya. Ya kalau misalnya kita sudah berusaha semati-matian itu Foxian untuk melakukan hal terbaik, tapi kalau misalnya ngerasanya kayak ini kok nggak ada perubahan ya, ya udah Foxian ikhlasin aja ya. Mending mati-matian buat nyari duit Foxian ya, zaman sekarang gitu Foxian. Udah deh ya, kita lebih mementingkan diri kita ke depannya Foxian. Anyway, udah rame banget yang gabungan. Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara dari tadi. Ada siapa aja? Ada kakak Dels ya, di sini katanya minta lagunya Andra and the Backbone yang Main Hati. Udah Bella siapin, tapi tunggu ya kakak ya, karena cukup ramai banget yang request. Jadi ini ada waiting listnya. Lanjut lagi ada kakak Yan-Yan. Kakak Yan-Yan tadi minta lagunya Sila on Seven, Sebuah Kisah Klasik. Udah mengudara. Ada Gus Bawa, tadi minta lagunya Tasya yang Say No. Oke, udah dimasukin ke playlist ya Gus Bawa, ditungguin aja. Ada juga kakak Toza Putra dari Kota Ponorogo, mantap. Katanya minta diputerin lagunya Tito yang Kakak DC ya. Kakak DC, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Mantap, sudah disiapin ya lagunya. Jangan kemana-mana Foxian, sampai jam 1 siang aja.
1: Tapi

Radio Bali Simply The Best. Balikan lagi barengan Bella Octavia ya Foxian ya. Bella ada kabar gembira banget dari sepupunya Bella yang dia kayaknya beda nasibnya jauh sih. Jauh banget nih, tapi sepupu Bella sih ini Foxian ya. Prilly Latuconsina ya Foxian. Ini mungkin udah jadi apa ya? Beritanya udah lagi in banget ya, banyak yang lagi ngucapin selamat sama Prilly. Bukan nikah sama Omara bukan, belum. Tapi ya Foxian ya. Jadi kan Prilly ini lagi suka banget ya hobinya menyelam selama beberapa tahun terakhir. Nah, yang menjadi kebanggaan kali ini ya Foxian ya, dan dia juga sudah update gitu ya di sosmednya dia bahwa Prilly resmi bergabung sebagai rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026 Foxian ya. Jadi ini adalah kayak hal yang sangat amat enggak disangka sama Prilly ya. Dia mengaku kayak kegemarannya di dunia diving ini enggak nyangka bisa membawa dia ke titik ini gitu ya Foxian ya. Karena setelah latihan dan juga sertifikasi profesional mungkin prosesnya cukup panjang Foxian. Ternyata akhirnya dia bisa lolos gitu ya. Gokil banget. Udah pintar kayak Raya, cantik gitu ya, sebagai seorang dosen, artis juga, produser juga. Sekarang dia sebagai salah satu rescue ya, diving gitu ya, di World Series Bali 2026. Apa sih yang dia gak bisa? Coba dong, tolong. Katanya kita saudara, kok jauh banget nasibnya Prilly. Tolong dong Prilly.

untuk kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Anas Tunggare ya, bisa selama-lamanya gitu ya, abadi bahagia. Wis, kayak agak susah ya di dunia ataupun zaman sekarang gitu ya, Foxian ya, lika-liku kehidupannya tuh terlalu banyak godaannya. Jadi ayolah kita sebagai manusia itu ya selalu mendekatkan diri sama Tuhan ya Foxian ya, biar kalaupun apapun godaannya kita masih tetap bisa jalan tegak lurus ke depan. Tegak lurus ke depan gak tuh? Dan Foxian masih gabungan bareng Bella Octavia. Gimana siang hari ini di luar? Panasnya cetar membahana. Semangat ya Foxian ya, jangan lupa banyak minum air ya. Kalau misalnya cuaca lagi panas kayak gini, cepet banget namanya dehidrasi ya. Jadi ayo minum air. Jangan lupa juga pakai sanga-sanga ya, dibalur tipis-tipis biar badannya enakan gitu ya Foxian ya. Anyway, Bella juga mau kasih tahu ya, Bella ada open pilih-pilih. Jangan lupa buat voting lagu favoritnya Foxian. Ini Bella pilihkan spesial buat Foxian yang baru aja joinan. Kasih tahu Bella kira-kira mau denger lagu yang mana nih, bentar. Kok ini gak keluar ya? Jadi bisa follow dulu Instagram kita di 102FM Fox Radio Bali ya Foxian ya. Di sana Foxian bisa melihat lagunya di 102FM Fox Radio Bali, slide paling akhir Instagram. Nah, di situ Foxian bisa voting lagunya, ada One Republic yang Love Runs Out atau Good Life ya. Di antara dua singlenya dari One Republic, kira-kira Foxian mau pilih yang mana? Harus pilih satu aja, jangan pilih keduanya. Kalau pilih keduanya nanti Foxian main hati kayak

0: Fox Radio.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Kota dan Pasar, Just the Way You Are, Bruno Mars. Yuk balikan lagi sama Bella. Balikannya dengerin Bella ya, maksudnya bukan balikan hubungan Foxian. Kalau misalnya Foxian sudah ngerasa enggak cocok, enggak usah balikan, jangan. Cari yang baru yuk. Karena di luaran itu banyak banget ikan-ikan seger gitu ya Foxian ya. Ikan seger enggak tuh Bel. Iya, maksudnya banyak banget pilihan kita gitu ya Foxian ya. Even kita sendirian tapi kalau kita bahagia it's okay Foxian. Maju terus pantang mundur. Tapi kalau misalnya biar makin happy Foxian jam siang gini setengah satu gitu ya. Jangan lupa makan siang. Aduh, ini Bella hati-hati dong. Ini kayaknya Bella kebanyakan makan gula ya, makanya banyak gerak Foxian. Jadi buat Foxian yang sekarang masih aja di depan laptop, ngeliatin laptop, kerjaan yang gak kelar-kelar, mending Foxian rehat sebentar. Ayo kita makan dulu ya. Jadi makan siang dulu itu membantu buat Foxian meringankan beban pikiran ya. Jadi ada satu tempat makan yang bisa banget Foxian kunjungin karena tempatnya serecommended itu. Jadi nama tempatnya adalah Mango Lango Lake Resto ya. Jadi Foxian bisa meluncur ke sini karena banyak pilihan makanan yang enak-enak tenan. Dari namanya ada olahan ayam ada, bebek ada, seafood pun juga ada. Cita rasa yang mantap ya. Jadi kalau misalnya Foxian pengen kesana gitu ya, boleh, karena di sana juga ada pemandangan danau yang sudah bosan dengan kebisingan kota Denpasar gitu ya, apalagi kota Cenggu. Jadi tempat ini bisa menjadi pilihan Foxian ya. Alamatnya ada di mana sih Kakak Bel? Jadi alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung Kelurahan Bitra Gianyar. So, buat Foxian yang mau nongkrong, mau buat event di sana juga bisa karena tempatnya seluas itu. Jadi buruan ya, yuk kita ke sana ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
8: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
9: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
10: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
9: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
11: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
9: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Ada aja ya Bella ya. Fungsian, makasih banyak ya yang udah nemenin Bella dari tadi. Ini requestan yang udah masuk di live chat kita tadi dari kakak siapa nih yang request tip X ya, by Max ya, sudah diputerin. Ada kakak, wow, ada kakak Adriansah MZ Bali yang join di sini. Hai kakak, dengerin Bella Octavia ya, cie cie. Aku bilang kakak Grace ya, kakak Adrian. Dengerin Bella kan, ayo ngaku, kelihatan namanya di sini. Fungsian, Bella mau bacain di WhatsApp ada siapa aja yang udah gabungan. Ada kakak Basti Forever, halo halo kakak Basti. Terus udah gitu ada request lagu dari Gede Olin, Mangu 420. Katanya lagi di jalan OTW bandara. Siap kakak, hati-hati di jalan. Lanjut lagi, ada kakak Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, Perisain Kabela. Siap kakak Yan-Yan, tadi udah diputerin lagu-lagunya ya, sudah gabungan. Ada kakak Zaki Haidar Rusli, tadi minta lagunya Derby, Tuhan Tolong. Siap, katanya salamnya buat Bella sama Yuka. Siap. Ada kakak Zulia, yep, tadi minta lagunya Anggi Carvalho yang Remuk, udah diputerin. Ada juga Wayan Asoy, Asoy Gboy. Oke, sudah mengudara juga tadi lagu dari kakak Ade Tabanan ya, minta lagunya Seril Senavia yang Sebatas Teman. Siap. Ada kakak Edi Gunarso juga tadi request minta lagu apa, bebas aja, yang penting menyemangati untuk penumpang setia di Damri dari Edi Gunarse. Siap. Terima kasih ya buat Foxian yang udah gabungan semua. Bella mau pamit pulang dulu. Sampai jumpa besok di jam yang sama ya. Dan untuk open pilih-pilih lagu dari One Republic ya Foxian ya. Ada Love Runs Out sama Good Life. Good Life nih, semua memilih. Banyak banget milih Good Life. Ya udahlah, semoga hidup kita good-good aja gitu ya sampai akhir tahun menyambut 2027. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See you. Bye-bye.

hari Senin, Foxian. Semoga di hari Senin yang mungkin ini adalah akhir dari bulan Mei. Senin ya Foxian ya, emang gak terasa banget ya. Kita buat yuk akhir Senin di bulan Mei ini tuh makin ceria, makin sehat, makin semangat lagi menjalani harinya ya. Atau mungkin buat ada yang mau dengerin lagu-lagu lawas mancanegara oldies, boleh banget. Kita gabungan dulu ya di WhatsAppnya 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan Instagram 102FM Fox Radio Bali. Pastinya Dewi Anhai di sini akan menemani Anda Foxian seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore ya. Jangan lupa untuk download dulu kalau mau ngeliatin Dewi Anhai secara virtual di sini. Hai hai hai. Ini genggungan kayaknya tumblernya segede galon ya. Jadi buat Anda yang belum download aplikasinya Fox Radio, alias tulisannya adalah VOKS Radio Foxian, itu bisa banget Anda download di smartphone-nya masing-masing bebas. Entah di App Store ada, di Play Store apalagi pasti ada ya Foxian ya. Jadi untuk Anda yang masih bingung atau kayaknya burnout banget ini akhir bulan ya Foxian ya, sebelum mengawali bulan yang baru, itu kerjaan makin menumpuk kayak gunung Foxian ya. Udah sini, Dewi Anhai temenin sampai nanti di jam 3 sore. Jangan stres.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
3: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
3: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

02 Sanga Sanga Sing Ada Lawan.

ketinggalan produk bagus dan gak tahu beli di mana ya. Gak mau banget ya gitu. Apalagi para ciwi-ciwi yang lagi berusaha glowing up di 2026 ini, Foxian ya. Dan untuk kalian yang masih ketinggalan beritanya, padahal lagi ada promo besar-besaran di Kimia Farma terdekat tentang produk sangat-sangat Foxian. Yang dimana buat Anda yang mau ngedapetin promo periode spesial ya, yang sudah jalan dari tanggal 1 April kemarin sampai nanti di tanggal 30 Juni 2026, silahkan aja datengin ke Kimia Farma terdekat rumah Anda Foxian, dimanapun itu terserah ya, karena ini berlaku di semua Kimia Farma, yang penting ada barangnya. Karena lagi ada promo beli 3 minyak balur klasik itu bakalan ngedapetin free natural cream. Kemudian kalau misalkan beli 2 minyak balur ultimate itu juga akan mendapatkan free natural cream. Nah, walaupun mau beli 1 botol minyak tanamilah tanamu yang klasik ataupun ultimate bebas, itu juga akan mendapatkan free natural cream Foxian. Jadi memang gak perlu bingung-bingung lagi mau cari di mana ya, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Tinggal dicek satu-satu aja Kimia Farma terdekat rumah Anda di mana yang ada produk sangat-sangatnya ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin yang ngerasa banget kayaknya cepat banget pegelinu ya kan, atau kayak sekarang itu zamannya FOMO olahraga ya, FOMO yang sangat positif sekali gitu kan. Tapi untuk Anda yang mungkin jarang sekali berolahraga itu cepat capek justru ya. Nah, kalau misalkan mau cepat sembuh capeknya biar besoknya bisa beraktivitas kembali seperti biasa, boleh banget di stok aja itu minyak balur kayak DWNH ya. Karena di rumah udah banyak banget itu minyak balur yang klasik maupun ultimate. Untuk apa? Untuk jaga kesehatan tubuh DWNH sendiri Foxy ya. Jadi untuk Anda yang mau nyetok juga mumpung lagi ada promo di Kimia Farma Foxian, cus langsung aja diborong, apalagi ini adalah produk yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai salah beli Foxian, belinya yang asli-asli aja bareng sangat-sangat-sangat ada lawan.

0: menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.
5: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Hilan Richard Foxian yang pastinya akan menemani Anda masih sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi untuk Anda kalau misalkan belum makan siang, makan dulu Foxian. Nih ingat ya, kalau misalkan perut Anda juga butuh asupan, jangan matanya aja dikasih asupan itu deadline kantor menumpuk di depan layar laptop Foxian ya. Atau mungkin kalau mau tidur siang sebentar juga boleh banget, karena ada sebuah studi yang mengungkapkan ya bahwasannya tidur siang setiap hari ini beresiko mati muda. Hah, kok bisa? Bukannya ini ya, bukannya apa namanya sehat gitu ya. Jadi di sini ada sebuah penemuan baru Foxian, mari kita informasikan ke Foxian gitu ya. Ada apa pulang dari palembang.exis dan halo.com. Di sini itu ada studi Journal of the American Medical Association yang di mana sekitar 1.300 orang dewasa berusia 56 plus selama 19 tahun menemukan bahwasannya tidur siang harian ini dikaitkan dengan resiko kematian lebih tinggi. Terlepas dari durasi tidurnya yang lama ataupun pendek Foxian ya, tapi setiap jam tambahan tidur siang ini meningkatkan resiko 13% dan setiap kali tidur siang ekstra ini menaikkan resiko 7%. Serta tidur siang pagi hari bahkan beresiko 30% lebih tinggi dibandingkan sore hari. Maksudnya tidur siang pagi hari di sini itu sekitaran jam 11 sampai di jam 2 siang katanya Foxian. Tapi kalau misalkan tidur sore itu dari jam 3 sore ke atas. Nah, peneliti juga melihat bahwasannya peningkatan resiko penyakit kardiovaskular alias penyakit serius pada orang-orang yang lanjut usia yang seringkali tidur siang. Tapi ternyata hubungan ini tuh bersifat korelasi, bukan sebab akibat ya. Karena kondisi kronis dan gangguan tidur yang menyebabkan kelelahan bisa jadi faktor dibalik kebiasaan tidur siang. Jadi sebenarnya tidur siang itu aman-aman aja untuk kita semua Foxian ya. Yang berbahaya adalah kalau tidur siangnya itu terlalu lama dan kayak misalkan dikit-dikit terasa ngantuk pengen tidur, dikit-dikit ngantuk langsung tidur. Nah itu tuh yang harus diperiksain ke dokter Foxian ya. Tapi kira-kira malamnya begadang kali ya Foxiannya kalau misalkan paginya ngerasa kayaknya pengen tidur deh, atau tiba-tiba kemarin gak ada deadline, sekarang dikasih deadline tidur aja deh.

everything, it's you, Foxian. Dan waktu yang kalian di main mau sapa-sapa dulu ya. Oke, sabar, on cam dulu. Kadew on cam katanya ya. Oke, thank you Kak Alex. Oke, sudah on cam ini ya. Dan kali ini di main mau sapa-sapa dulu buat dari yang aplikasi dulu deh ya. Dari aplikasi ada siapa di sini? Ada Kakak Ketut Mertayasa. Terus ada kakak yang belum mengganti nama username-nya. Ini panjang sekali jadinya ya, kakak diganti dulu. Nama username belakangnya ini ada 90513. Nah, diganti dulu itu nama username-nya jadi siapa gitu ya. Aku cantik atau aku ganteng, bebas, terserah siapapun itu. Terus lanjut kita ke mana dulu Foxian ya? Dari Facebook dulu deh. Dari Facebook ada siapa aja yang udah hadir ikutan sama Dewi NH. Di sini ada Kakak Kembali Mas Berto. Terus ada Kakak Ketut Naryasih Adinar. Ada Minialsih juga hadir, Oka Mulyarta, Dewa Boncu dari Ubud. Terus ada Kakak Koming Suwerti dari Sibang Kaje. Ada Kakak Made Hendra, Iketut Ari. Terus ada Dwi Cahyanto, katanya siang Mbak. Oke, ditunggu lagunya ya. Maaf baru baca ya. Lanjut apa Waisel ada di sini. Terus dari WhatsApp siapa aja? Dari WhatsApp enggak tuh ya? Dari WhatsApp maksudnya. Ada Ibu Lastri, Gede Pasal Segena hadir, Gusti Agung S, S-nya apa ini? Terus lanjut ada Patul Purwo, of course hadir ya. Basic Forever juga hadir, katanya kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali, thank you so much. Terus ada Kakak Agus Adi dari Tabanan, lagunya juga sudah aman ya. Ada Kakak Made Hendra dari Tabanan, ada Camboyis. Selamat siang Kak Dewi, apa kabar? Baik dong, apalagi abis ini mau ganti bulan gitu, kayaknya semangatnya membara banget ya. Lanjut ada Pamang Chandra, katanya ini lagi sibuk buat rak dagangan. Waduh, produktif sekali hari Senin ya. Sehat-sehat, semangat terus Pamang Chandra ya. Kalau gitu buat Foxian jangan kemana-mana dulu. Ingat kalau yang belum makan siang, makan dulu. Kalau misalkan bingung mau makan di mana, udah pasti tahu dong kalau DWNH yang ngasih tahu adalah rekomendasinya di Mangolango Lake Resto Foxian ya, ada di Gianyar cus. Langsung ngajakin orang-orang kesayangannya makan di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: 102 FM.

Masih barengan sama Dewi and Heidi sini pastinya Foxian ya. Aduh, ada yang bilang lagi gatel-gatel, bingung banget ini garuknya gimana katanya. Kenapa itu kulitnya Foxian? Karena udah ke dokter katanya Kak Del, tapi enggak tahu ini kenapa. Oke, jadi buat Anda Foxian mungkin yang belum tahu ya, bahwasannya sangat-sangat itu emang ada aja gebrakannya kalau tiap anniversary gitu ya.

atau mulai dari dupanya untuk aromaterapi, untuk sembahyang boleh banget. Apalagi produk best seller yaitu minyak balur klasik dan ultimate. Nah, untuk Anda kalau misalkan mau belinya di mana dan enggak tahu di mana ya di Bali. Ternyata di Bali tuh ada outletnya sangat-sangat foksian, yang di mana itu tuh ada di The Keranjang Bali di lantai 1. Jadi dia itu buka sesuai dengan jam operasionalnya The Keranjang Bali. Kalau misalkan The Keranjang Balinya libur, berarti otomatis outletnya tutup. Nah, mumpung sekarang The Keranjangnya masih buka, Foxian nih jangan lupa diborong Foxian ke sana, ke langsung aja ke outletnya. Sengnya-sengnya-sengnya ada lawan.

0: Richards. PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Tune in FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, kurang lebih lagi 30 menit ternyata Dewi Ani harus menemani Foxian di hari ini ya, di hari Senin yang sepertinya itu numpuk banget kerjaannya ya. Apalagi akhir bulan Foxian, anak accounting aman otaknya Foxian. Atau mungkin pulang kerja pada mau olahraga, mau healing gitu ya. Karena sekarang kayaknya FOMO paling positif adalah FOMO olahraga ya. Apalagi olahraganya bareng teman, bareng bestie yang bisa bikin Anda itu makin ketawa. Dan ya fungsinya, kalau misalkan ketawa itu ternyata bisa menjadikan Anda lebih awet muda. Waduh, sering dengar pasti ya. Karena fungsinya bahagia itu bisa membuat diri kita itu makin muda atau tuanya itu lama fungsian. Ternyata ada juga sebuah penelitian dari Instagram ini ya, yang berjudul Exercising Alone versus with Others and Association with Subjective Health Status in Older Japanese, the Judges Cohort Study, yang dimana menemukan bahwasannya orang yang olahraga bareng orang lain ini cenderung punya kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan yang olahraga sendirian. Kenapa seperti itu? Karena peneliti juga menemukan efek positifnya tetap terasa walaupun frekuensi olahraga mereka itu sama ya. Artinya adalah faktor sosial kayak ketemu teman atau bahkan ngobrol, saling nyemangatin, sampai punya komunitas ini ternyata ikut berpengaruh buat kesehatan jangka panjang. Makanya sekarang itu kayaknya banyak banget ya orang yang mulai pindah dari nongkrong doang jadi nongkrong sambil gerak ya. Jadi kalau misalnya sekarang timeline isinya orang itu adalah kayaknya olahraga bareng. Misalkan hari Senin badminton, hari Selasa pilates, hari Rabu nge-gym mungkin ya, kayak siapa? Kayak Dewi, Foxian. Tapi buat Foxian kita 2026 harusnya makin sehat lagi, makin glowing lagi, gasken semangat.

0: hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
3: Males, ribet ah.
5: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
4: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini.
5: Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbecue-an dong kita di sini.
4: Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
4: Dapurnya juga? Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
4: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.
7: Hugh and Richards.

at your game with one of the FM Fox Radio Bali Simply Best Station. Saya sih Anda lawan. Mohon maaf sekali Foxiannya Dewi Enah ya, harus pamit undur diri. Thank you so much untuk Anda yang sudah menemani selama dari tadi jam 1 siang ya, hampir sore sekarang. Foxian ingat selalu jaga hati, jaga mood ya. Emang biasanya hari Senin adalah bikin burnout. Tapi semoga aja selama 2 jam dari tadi Dewi Enah nemenin aktivitasnya Foxian di hari Senin hari ini makin happy ya, menambah kesan ceria Foxiannya, menambah kesan positif juga. Semoga amin asungkara Foxiannya. Kita ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama, dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore, only on Hill and Richards barengan Dewi and Hai. So selain ini jangan kemana-mana ya, kurang lebih lagi 15 menitan Kakak Yuka akan hadir di One Out Alone sampai nanti di jam 6 sore. Ditungguin Foxiannya. Kalau gitu Dewi and Hai langsung aja pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Dewi Enhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. When at the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat singgah dilawan. Bye.

0: Seng adalah lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

lagunya Cross Bottom, 9 tahun spesial yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Dan spesial juga yang katanya habis nganter bule ke situ, ke Fox Radio Bali. Ih, kakak Decip. Beliau ini lagi ngepap bagian depan gedung Fox Radio Bali yang sangat indah itu ya. Tak suruh mampirlah ke dalam, kak, ngapain di luar panas. Nganter bule, oh bagian saya itu. Aduh kakak, thank you banget ya sambil dengerin Fox Radio Bali. Yuka salamin deh ya. Ini bulenya masih di sini deh. Kayaknya lagi bertemu sama Bunda Riva dan juga Babe ya. Kakak tunggu dulu di situ ya. Nanti ku salam-salamin, ku kasih lagu sampai kakak selamat sampai di tujuan nganter si bule ya. Ini luar biasa loh. Luar biasa ya para driver, I love you full. Ini saya belum buka sesi segmen quotes of the day, tapi sudah banyak banget yang ngirimin I love you. Sungguh-sungguh. Ini Kak Andi. Kamada Hendra, thank you. Kakak P, ini P-nya singkatannya apa? Kenapa pakai inisial? Emang kakak tersangka? P gitu ya username-nya ya. P ini apa? Papa. Kayuka, hai, saya jomblo. Ya tiba-tiba dia nyebut jomblo. Kenapa dah, Kak? Saya juga. Katanya request lagunya dong masih. Hai, ada kakak Nadia yang lewat itu ya. Cantik bener deh. Hai, kakak P, The Massive katanya lagu Pergilah. Kenapa sih, Kak? Kenapa sih baru juga mulai? Masa saya disuruh pergi? Ya jangan dong ya. Stay tune aja sampai di jam 6 sore sambil intipin saya live di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Siapa yang belum punya? Ih, belum punya ya, Kak. Download sekarang juga di Play Store dan juga App Store. Ketik VOKS Radio, pilihnya yang 102 FM Bali ya. Karena Anda bisa menatap saya secara live on air dan off air. Saya akan live cam selama 3 jam ke depan. Jadi Anda bisa menatap saya dengan puas di sana, Kak ya. Semoga Anda terpesona di sana. Adanya muntah-muntah ya, Kak ya. Kalau muntah-muntah pakai sanga-sanga, Kak ya. Sediakan minyak balur sanga-sanga. Yang lagi ngintipin saya live, sediakan minyak balur sanga-sanga. Lagi promo juga di live, nanti juga kasih promonya ya. Kita bakal seru-seruan dulu selama 3 jam. Di segmen pertama adalah fakta atau mitos menurut Anda. Nah ini nih, menurut Anda fakta atau mitos, kesehatan hanya tentang fisik. Langsung tap-tap jawaban Anda di Instagram story Fox Radio Bali ya. Story yang paling terakhir yang ada fotonya. Yang fotonya Yuki Katos pastinya ya. Di bagian terakhir Kak ya, jangan lupa di follow juga di @102FM Fox Radio Bali. Apakah jawaban Anda fakta? Apakah mitos kesehatan hanya tentang fisik saja? Di segmen kedua di jam 4 sore, ya inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Indonesia ya. Kapan lagi penyiarnya yang nelponin pendengar? Biarkan saya menelpon Anda, memaksa Anda untuk membacakan kata-kata hari ini versi Anda. Cepi kirimin dulu ke WhatsApp ya. Di 087-87-84x102. Sekali lagi di 087-87-84x102. Anda bisa request juga kirim-kirim salam di sana. Sambil kirimin kata-kata Kak ya. Ini kayak para driver langsung ngirimin kata-kata foto di belakang tulisan truk dan juga pickup. Luar biasa. Tepuk tangannya, I love you both. Mau lagu apa kakak-kakak driver? Kasih tahu juga ya. Di segmen terakhir jangan ditinggalin Yuka, di jam 5 sore bakal ada Raini Ramalan hari ini tentang zodiak kaya. Cuaca memang tidak bisa ditebak. Tadi pagi hujan, siangnya panas, malamnya kangen. Stay tune aja di Fox Radio Bali bersama Yuka.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FM Fox Radio Band.
3: Halo, saya Rian dari Masif. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

disuruh pergi sama Demasif. Gimana KKP, lagunya sudah mengudara nih ya, menggalau bersama ini. Disuruh pergi, disuruh kejarlah impian ya, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Tapi kalau keinginan Yuka sama kamu gimana dong? Iya, yeah. Tapi kalau bisa iya Kak ya, bawa sanga-sanga Kak ya. Aku terima deh cintamu. Apalagi bawa satu parcel gitu ya Kak ya, ada skincare-nya, ada minyak balurnya, terus di dalam box-nya gitu ya. Kalau box eksklusifnya sangat-sangat tuh ada yang warna gold sama yang warna biru kan. Kalau misalkan kakak pengen melamar saya, sebelah yang biru ya kak ya, saya suka warna biru. Terus dikasih dah itu di bawahnya, ada cincin berlian. Itu sebuah trip loh ya, tips ya buat anda yang mungkin ingin melamar pasangan anda gitu ya. Tapi cari pasangannya dulu, dan beli produk sangat-sangat sek ada lawan, pastikan yang asli ya. Karena peraciknya baru aja lewat itu, Babi Bambang Pranoto Foxian ya, lewat studionya Fox Radio Bali. Peraciknya benar-benar hebat banget, bisa memproduksi minyak balur yang sudah banyak membuktikan khasiatnya gitu ya. Mulai dari minyak balur sangat-sangat klasik dan ultimate, bahkan yang terbaru kemarin baru launching minyak gatalin. Aduh, order sekarang juga. Dan buktikan sendiri Kak ya khasiatnya. Jadi minyak balur sangat-sangat ini bisa menghangatkan, bisa merelaksasi, anti pegal juga. Apalagi para kaum jompo ya, remaja jompo sama seperti saya ini ya. Saya selalu membawa produk sangat-sangat, terutama minyak balurnya. Saya punya yang travel size. Kalau yang ukuran 100 ml itu saya taruh di rumah, karena biar bisa satu keluarga nyobain gitu ya. Jadi saya bawa travel size, bisa digantung kemana-mana, gak kayak hubungan gak ya. Jadi digantungin itu minyak travel size-nya sangat-sangat. Dan Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar. Seperti kakak siapa tadi yang mampir ke Fox ya, mengantarkan bule saya. Ya sekarang udah jalan-jalan ke airport ya, hati-hati kakak Decip ya. Dan Anda bisa pesan juga lewat telepon di 081993 100102. Sekali lagi di 081993 100102. Dan buktikan sendiri sangat-sangat sing adalah wow.

Moxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

menjadi seperti yang Foxy and minta. Ada yang terpantau lagi galau, gak apa-apa. Kita rayakan dengan sebuah lagu milik Krisya. Lagu seperti yang kau minta, ini lagunya tentang perjuangan, penerimaan, ya, dan pengorbanan dalam cinta. Gimana kakak Raska? Yang lagi di jalan terjebak macet ya. Lebih baik terjebak macet apa terjebak kenangan, kak? Hai, yang sudah bergabung di aplikasi streaming dan juga di live TikTok Fox Radio Bali, tapi belum ya, udah gak sabar kayaknya ya. Ini kenapa ini ada yang nelpon? Ntar dulu ya, kayaknya gak kangen banget gitu loh, pengen diteleponin gitu ya. Sabar ya kak ya, saya lagi siaran loh kak. Ada yang pengen telepon, ntar kak tilpen dulu di 087878-4x102 ya. Atau boleh nanti kirimin kata-kata dan request lagu-lagu favorit Anda ya. Boleh banget juga sapa sebelum masuk ke segmen pertama, yaitu adalah fakta atau mitos menurut Anda Foxian. Kesehatan hanya tentang fisik saja, ini sudah jelas jawabannya ya. Jadi tap-tap layar dulu jawaban Anda apa, apakah fakta, apakah mitos ya. Di Instagram Suri Fox Radio Bali, jangan lupa di follow di Foxnya dan jangan lupa di blog hostnya. Jangan ya, di follow dong, sebab tahu kita nyaman ya. Hey, yang sudah bergabung di aplikasi, yang sudah nontonin saya tadi cuma 2 kak, sekarang 8 kak, luar biasa. Gimana kak, komen dulu di bagian live chat aplikasi ya. Sebelum nanti juga bakal bacain kata-kata hari ini versi Anda. Di WhatsApp juga gak kalah rame ini. Selain kakak Raska Pratama ya, si driver andalan saya nih, para driver-driver lainnya tolong absen juga ya. Oh mungkin lagi nyetir ya, hati-hati di jalan kak, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Ada Kamade Hendra di Tabanan ini lagi santai ya. Nah ini gini-gini, kapan lagi menikmati santai di sore-sore ya. Yang lagi bekerja, yang lagi bekerja ya, yang pastinya lagi menatap layar, yang lagi ngejar deadline, karena di hari Senin pasti banyak deadline ya kak ya. Ada kakak Basti di Blabatuk, thank you banget sudah absen. Ada Camboiz ya, yang request lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Saya gak tahu kenapa requestan dari Foxian rata-rata melo ya. Ada apa kak, sini cerita, duduk manis, kita ngopi bareng. Oke, katanya requestannya Ungu. Dan kata-katanya juga tahan dulu ya. Nanti di segmen kedua ada Kak Gede Pasek juga di Merpati Monang Maning. Thank you banget sudah absen. Ada Kak Agustinus, ini kenapa dihapus di bagian bawah? Kan jadi penasaran itu, chatnya dihapus. Kenapa sih dihapus Kak? Oke, kita sapa lagi ada Kak Andi yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Hai Kakak Wahyuni, ini kakakku nih di Klungkung ya. Sudah ngirimin kata-kata juga, kita tahan ya. Request lagu dong, Titanium. Udah pasti ya. Soalnya buat Kakak Yuka, thank you banget, ditungguin aja Kak Yuni. Ada Kak Agus Wiono, ini driver saya juga ini. Selamat sore Kakak Yuka, terpantau udah di mana posisi Kak Agus? Hati-hati ya Kakak ya. Kakak Mei udah ngirimin kata-kata. Katanya request dong lagunya Tahta. Yuka puterin yang Tempat Yang Paling Indah ya. Di mana lagi tempat yang paling indah selain di Fox Radio Bali?

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana, karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.

Yuk kita masuk segmen pertama dulu, say. Fakta atau mitos menurut Anda nih? Ya, kalau kesehatan hanya tentang fisik. Ya, yang lagi nontonin saya, terima kasih loh, Kak. Komen dong. Ada yang minta dada-dada dong, Kak Yuka. Senyumnya mana senyumnya? Ih, saya terus senyum ini, Kak. Sampai kering ini gigi dan kantong. Oke, kita intip dulu hasil pollingnya yang sudah vote di Instagram Fox Radio Bali. Thank you banget ya. Yang sudah tap-tap layar dan juga follow hostnya yang luar biasa cantik itu ya. Oke, jawabannya adalah dari Foxian, pollingnya adalah sebanyak, wah, total 100% memilih mitos, tidak ada yang memilih fakta. Apakah benar jawaban dari Foxian juga? Jawaban yang benar adalah kesehatan hanya tentang fisik. Jawabannya yes, benar banget, 100% mitos. Kesehatan bukan cuma soal tubuh yang terlihat sehat atau sakit ya, Kakak. Jadi menurut WHO sendiri juga, kesehatan itu mencakup 3, fisik, mental, dan sosial yang saling berhubungan. Jadi seseorang bisa saja tubuhnya terlihat fit, rajin berolahraga gitu ya, makan yang sehat, tapi ternyata mengalami stres berat, burnout, cemas berlebihan atau kesepian. Ayo, siapa yang di sini kelihatannya baik-baik aja ya, sangat kuat, sangat bugar, sering olahraga, tapi hatinya rapuh, Kak ya. Tos dulu kita ya. Oke, itu tetap sama kondisi kesehatannya belum sepenuhnya baik ya. Artinya sehat bukan berarti selalu bahagia. Jadi kesehatan itu tentang kondisi yang seimbang dan terjaga. Bukan berarti seseorang harus selalu kuat atau selalu happy setiap saat gitu ya. Jadi kesehatan itu bukan cuma badan tidak sakit, tapi juga bagaimana seseorang berpikir, kemudian mengelola emosinya, beristirahat, bersosialisasi, dan menjaga kualitas hidup secara keseluruhan. Ya, jadi sekarang kalau misalkan Anda sedang sakit badannya ya, yang Anda butuhkan hanya sangat-sangat. Dan jika mental Anda lelah, yang Anda butuhkan adalah dengerin Yuka. Di Fox Radio Bali dong.

0: Special Grats of the Day.
1: Pengumuman, pengumuman. Waktu sudah menunjukkan suasana sore yang bikin ngantuk banget. Cahaya matahari yang bikin mager keluar, angin cepoi-cepoi membawa kenangan HTS, debu-debu yang menari bersama deadline yang gak kelar-kelar, dan tepat di jam 4 sore Wita ini, saatnya Anda dipaksa untuk ngedat matanya. Karena Anda akan dipaksa oleh host yang lagi magang untuk mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878 ya 4 kali 102.

0: Yuka. Kita buka kata-kata hari ini versi bijak dari Yuka. Barangkali rezekimu mengalir bukan karena kamu sibuk bekerja siang dan malam, tapi karena kamu selalu lapang menerima apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tanpa balas dendam, tanpa drama, dan memilih untuk diam sambil mendoakan hal baik.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jakti lo ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

ini dari kakak Muhammad Irfan. Idul Adha is coming nih Kak Yuga. Kamu mau sate kambing atau sate rusnya Just Friend? Oh.

0: ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

bersama Yuka Dang. Semoga bahagia selalu ya Foxian. Siapapun yang mendengarkan lagu ini, semoga selalu berbahagia walau keseringan pura-pura bahagia, ya kan? Karena kadang yang paling capek bukan badannya, Kak, tapi hatinya yang terlalu sering bilang, aku rapopo, Mas. Aku gak apa-apa, tapi sebenarnya apa-apa. Aduh, semangat ya Pak Tian ya. Atau mungkin Anda lebih bahagia kalau dikasih yang namanya uang tunai. Jebret, langsung 35 juta dikasih. Siapa yang kagak bahagia? Saya bahagia banget, Kak. Apalagi cuma-cuma, ya kan? Atau mungkin yang muslim ingin berangkat umroh secara cuma-cuma. Hanya reward sanga-sanga yang bisa memberikan. Nah, bagi Anda yang sudah punya produk sanga-sanga, packagingnya jangan dibuang, Kak, ya. Cukup kenangan Anda sama mantan Anda dibuang, tapi packaging sanga-sanga jangan dibuang, ya. Coba misalkan Anda nih seorang reseller atau pengguna minyak sanga-sanga udah dari berapa tahun gitu ya, tapi masih nyimpen packagingnya di atas tahun 2024 untuk produksiannya gitu ya. Jangan dibuang, Kak, ya. Anda digunting itu jadi dua bagian produk packagingnya ya, dan kumpulkan 9 kotaknya. Nah, kalau udah nih dihitung, udah 9 nih, kirim, Kak. Kirim ya, dilampirkan ke amplop. Masukkan ke dalam amplop ya. Di dalam amplopnya disertakan juga fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif, nama dan alamat lengkap juga. Dan di bagian depan amplopnya jangan lupa ditulis apakah kategori Anda karyawan, konsumen, ataupun sangasian nih. Karena semua terbuka untuk umum ya. Tapi jangan lupa ditulis apakah kategori Anda termasuk yang mana tuh ya. Dan ini sudah diperpanjang sampai di tanggal 1 Desember 2026. Jadi masih ada waktu buat beli produk sanga-sanga, Kak, ya. Yang belum punya beli dulu, Kak, kumpulin. Karena ini masih tak kasih spill ya. Belum ada yang ngirim, Kak, ya. Ada sih ngirim, masih baru dikit. Nah, ini kesempatan Anda ya. Langsung aja kalau udah komplit dikirim ke pabrik sanga-sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Desa Bakbakan Gianyar Bali, atau anak culture anak Kodia di Denpasar langsung aja kirim ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Ingat Kak, semakin banyak mengirim semakin besar peluang Anda untuk menang.

Dari kakak Elis Winjayane. Hiduplah seperti bawang. Bawang itu dikupas, dipotong, dilukai, tapi tidak pernah menangis. Justru yang melukainya lah yang menangis. Nangis kak? Ya, kena pisau.

santun hari ini dari Kakak Mangkana. Luka dan infeksi itu obatnya antibiotik. Cakep. Katak dan singa ketemu kawan. Cakep. Yuka seksi dan cantik karena produk sangat-sangat seks ada lawan. Aduh Kak Mangkana, siap-siap lah kau.

0: Ih, bagus banget itu lagu ya. Spesial di segmen kedua Quotes of the Day Open Call. Wow. Kakak yang sudah kirimin kata-kata hari ini, supaya standby tolong di handphone ya, karena Yuka yang akan menelpon Anda. Kapan lagi saya yang repot nelponin Anda, maksa Anda angkat telepon saya dan bacain kata-kata versi Anda. Oke, kita telepon aja langsung tanpa basa-basi ya. Saya amazed banget loh sama lagunya, keren banget. Hey, ini ada, saya telepon coba kandidat pertama ya. Saya ingin menagih utang karena dia mengaku ingin mengirimkan kopi seliter sendiri, Jen. Kira-kira diangkat, diangkat kak. Oke, kita sapa. Hai, selamat sore.
1: Halo, sore Yuka.
0: Hai kakak, mana kopinya? Janji Anda, mana?
1: Oh iya, lupa Anda, ya kemarin Anda janji mau ngasih kopi ya.
0: Anda menantang saya. Yuka, tunjukkan, buktikan kalau Fox Radio Bali keren. Yuka udah kasih lagu apa kemarin tuh, kak?
1: Lagunya apa namanya? Dokter PM.
0: Iya, Dokter PM udah tak kasih tuh loh. Mau dokter yang lain tak kasih ya. Kakak harus pakai BPJS dulu.
1: Dokter, tapi dokter hati.
0: Mau, saya itu dokternya. Kakak Ian, lagi di mana?
1: Lagi di jalan.
0: Ya tahu, udah jalan mana? Jalan mana?
1: Nusa Dua.
0: Oh, Nusa Dua. Yang satu nggak ada. Nusa Dua. Kakak macet nggak di daerah Nusa Dua kalau boleh tahu?
1: Ramai lancar aja sih.
0: Ramai lancar. Lagi bawa tamu atau lagi bawa barang atau lagi bawa siapa nih hari ini?
1: Bawa kenangan.
0: Aduh, ngikut itu kenangan saya satu ya. Kakak, hujan nggak di sana?
1: Enggak.
0: Aman ya? Tapi di sini mendung loh, kak.
1: Oh.
0: Kakak, kakak.
1: Karena belum lihat Yuka kali itu.
0: Asik. Kakak, kakak, kakak Jens. Kakak jawab ya. Sebelum bacain kata-katanya, kenapa cicak diam-diam merayap?
1: Nah, ayo, kenapa kak itu?
0: Nggak tahu, nggak tahu.
1: Nggak, nyerah, nyerah.
0: Nyerah, oke. Okay. Kenapa cicak diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam kangen itu aku.
1: Ais. Aduh.
0: Masuk ya, masuk. Oke, okay. Okay, sekarang Kak Ian, gantian. Mana kata-katanya?
1: Kata-katanya...

0: makin kaya makin ngalir rezekinya. Oke, Kak?
1: Oke.
0: Kakak mau lagu apa? 3 lagu nih tanpa jeda iklan setiap mengudara untuk menemani perjalanannya dari Nusa Dua.
1: Apa ya?
0: Sebutin aku penyanyinya
1: mau Jason
0: aja.
1: Mraz.
0: Jason Mraz sudah nyanyi Jason tadi. Tadi udah nyanyi.
1: Oh, udah kebarusan yeah. Ya?
0: I'm yours. Yang lain, ayo. Masih banyak ini playlist yang belum kita mainkan.
1: The Fly.
0: Ku ingin terbang bersama.
1: Apa lagi? Green Day.
0: Wih, mantep. Green Day. Terus, apa lagi deh? Apa lagi satu, Kak?
1: Apa ya? Our City.
0: Oke, ada salam-salam gak, Kakak Yans?
1: Salam buat semuanya aja.
0: Itu aja. Semuanya aja itu siapa?
1: Sore dan.
0: Oke.
1: Semua yang cantik-cantik ada di Fox.
0: Asik, gilir. Yang cantik doang, yang ganteng kagak.
1: Yang ganteng buat si Yuka aja.
0: Oke, okay, thank you banget ya Kak Yans ya. Hati-hati di jalan ya.
1: Oke.
0: Siap mengudara 3 lagu tanpa jeda iklan spesial untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali. Yang belum kebagian di telepon, tenang. Masih ada hari esok dan

kopi satu di Regen masih saya tunggu ini. Canda ya, kalau serius juga gak apa-apa sih. Tiga lagu sudah mengudara tanpa jeda iklan spesial untuk kakak yang sudah mengangkat telepon Yuka di segmen terakhir. Enggak dong, segmen kedua di Quartz of the Day Open Call. Ini Kak Hida kenapa deh? Lagi mens apa gimana ya? Sabar dulu dong Kak, ini lagunya udah di playlist Kak. Jangan ngambek-ngambek dong. Tiba-tiba udah dihapus aja itu chatnya, biasa ya woman ya. Berasa ngaca gue. Aduh kakak Bastik, thank you banget kak Bastik ya. Katanya seneng banget dengerin suara yang ada Yuka nyanyi. Terus katanya kan ini kayaknya pengen matiin radio ya kak ya kalau Yuka nyanyi ya. Lebih baik saya diem aja udah. Thank you loh kak Bastik udah stay tune. Kita bacain dulu kata-kata hari ini dari Foxian yang sudah banyak banget ngirimin ya. Sebelum kita bakal masuk di segmen terakhir ini ya kan, kita bacain dulu dari bawah ini banyak banget ya. Halo, selamat sore, ada kakak. Kakak sama Dendro gak ngirim ya? Cambois, thank you banget ya lagunya, bentar dulu ya. Ini banyak banget yang request kak. Semoga ditungguin aja lah pokoknya ya. Semua perjalanan adalah cerita, tapi tidak semua perjalanan bisa diceritakan. Alias simple dalam hati ya kak, ya kayak lagunya Ungu ya kan. Aduh disuruh record lagi kak, aku gak sempet record kan, nanti aja lah ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada kakak Raska ya. Teruslah berjalan walaupun terjadi kemacetan, karena apa yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi cerita manis di kemudian hari. Hashtag kata-kata para driver ini mah ya, curhatan hati para driver. Ini sampai dia ngirimin apapnya, screenshotnya Google Maps yang ada merah-merahnya itu. Ya ampun kakak, kasih pembalut itu yang merah-merah. Maaf bercanda ya. Kakak Andi ya, kakak Andi ini ngirimin kata-kata yang ada di tulisan belakang pickup. Lebih baik cicilan daripada warisan. Jangan bangga kalau khas, kalau harta masih milik orang tua. Ya semangat yuk para pejuang-pejuang yang tidak ada warisan, yang masih nyicil-nyicil kayak saya. Yuk bisa, yuk bisa. Bisa stres. Kakak Meita, udah ya? Kakak Meita belum. Kata-kata hari ini, jika Antartika adalah tepi bumi Yuka, mungkin antar kita hanya sebatas mengagumi. Ih kreatif-kreatif bener dah nih Foxian ya. Besok tak telpon-telpon ini satu-satu deh. Kakak Agustinus Rudy, mantep ini. Senyum boleh palsu, tapi tetap harus tersenyum agar semesta bingung kamu gila atau kuat. Aduh, lebih keduanya ya kak. Iya, aduh thank you banget. Terus ada siapa lagi nih? Kakak P, suaranya Yuka lembut banget. Kira-kira orangnya lembut gawi. Ngalahin bolu cheesecake kak, aku kak. Terus ada siapa lagi? Kakak San. Kata-kata hari ini kak Yuka, jadilah seperti yang kamu inginkan, dan jangan jadi seperti orang lain inginkan terhadapmu. Iya, Anda yang menjalani hidup, lanjutkan kak. Kak Wahyuni, hidup itu gak ada yang namanya instan, kecuali mie instan. Siapa bilang kak mie instan aja itu butuh proses kak. Buka dulu kemasannya, rebus dulu air. Gak ada yang instan, serba gak ada instan apapun gak ada instan kak. Termasuk mie instan, nah mantep. Kak Gus Wiono, selamat sore. Aku baru paham kak Yuka, gak semua perlu diperjuangkan. Hashtag curhat lagi driver ini. Ini gak ada namanya siapa ya kak Imam. Imamku, gak tuh namanya. Lelah, letih, lesu, Anda butuh sangat-sangat. Kawayan Asoy, thank you banget katanya. Aku bahagia karena Kak Yuka kembali hadir. Thank you banget loh Kak Asoy. Terus ada Kak Mangkana, udah belum? Udah ya. Kakak Bob, selamat sore. Ingat kawan, selalu jaga kesehatan hati. Karena luka hati, sakit hati, dan patah hati tidak ditanggung oleh BPJS. Setuju. Aduh, ada siapa lagi nih kita bacain. Kak Jeffrey, kata-kata hari ini C, jangan terlihat spesial. Karena kita manusia bukan martabak. Lagunya ada band, ada dong ya. Mami Tuti, minta dibacain. Oke, mana dia kak kata-katanya Mami? Oh ini, belum punya semuanya Kak Yuka, tetapi apa yang aku punya sekarang adalah hal yang pernah ada dalam doa-doaku. Bener, setuju saya. Intinya apa? Bersyukur.
Kakak gede mulia, biarkan Tuhan yang atur tugas kita, cukup akur, bertempur dan bersyukur. Hashtag setuju, sepakat ya. Kakak Ruben, kata-kata hari ini, kalau kita dijadikan permainan, pastikan kita adalah mainan yang sulit dilupakan. Jadi pengen muterin lagunya Gita Gutawa, yang selalu ingin tertawa bersama Anda. Stay tune terus di Pulse Radio Bali bersama Yuga. Sebentar lagi Raini, ramalan hari ini.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

jadi sarjana kalau katanya Rocket Rockers, Foxian. Karena Anda punya mimpi bisa langsung diwujudkan ke luar negeri. Atau pengen bekerja di hotel bintang 5 ataupun cruise line. Atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Nah, sekarang saat yang tepat untuk wujudkan mimpi menjadi sarjana di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan ini Foxian ada promo spesial ya, khusus di bulan Mei, masih beberapa hari lagi sebelum memasuki bulan Juni, ya kan? Ada namanya promo SD Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Nah, buat Anda yang ambil program 1 tahun nih, bisa didapatkan potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan bagi Anda yang ambil program 2 tahun, langsung auto cashback sampai Rp8 juta. Dan spesial banget, khusus jurusan hotel digital marketing itu Anda juga dapat cashback Rp1.5 juta plus photography gear and live streaming equipment yang kece banget. Jadi gak cuma itu aja, semua pendaftar ya bisa mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McD. Banyak banget kan bonusnya. Ya, Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Dengan fasilitas kampus berstandar internasional pastinya, instruktur profesional tersertifikasi juga. Jadi jangan lupa sampai kelewatan ya, promo AZ Miracle cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026. Jadi wujudkan impian hebat Anda menjadi sarjana bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Single Milik Fiera, takut. Ya, semua orang pasti pernah merasa takut ya. Baik itu takut gagal, takut ditinggalkan, takut mengecewakan, bahkan takut terhadap hal yang belum tentu terjadi. Dan kadang yang paling melelahkan bukan rasa takutnya, tapi pikiran yang terus memaksa diri untuk terlihat kuat di depan semua orang. Waduh, zodiak-zodiak ini sebenarnya nggak takut hantu. Tapi kira-kira apa sih yang ditakuti oleh 12 zodiak? Yuk, intip dulu.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

bisa meramalkan di segmen terakhir ini, ramalan hari ini. 12 zodiak ketakutannya apa aja? Kita mulai zodiak Aries. Aries ini tipe yang gak takut hantu, tapi takut kehilangan orang yang disayang. Which is ini kayaknya semua orang ya. Tapi Aries ini memang bisa jadi nampak jahat atau gak peduli sama orang-orang yang sebenarnya mereka sayang. Ketika orang-orang tersebut menghilang ya dari kehidupan Aries, baru deh ya si Aries ini menyadari kesalahannya. Next adalah Taurus. Taurus yang ditakuti adalah tidak punya uang. Sama ya, kayaknya semua mengalaminya. Karena Taurus ini disebut-sebut sebagai zodiak yang paling bisa menyimpan uang ya. Dan mereka ini berusaha agar kehidupan finansialnya tetap aman. Jadi gak heran gitu kalau ketakutan terbesarnya adalah ya takut gak punya uang, say. Next adalah yang berulang tahun ya, Gemini. Gemini ini takut membuat keputusan ya. Sebagai kita ketahui bahwa Gemini ini bisa dengan gampangnya mengubah keputusan ya. Jadi opini ataupun pilihannya, bahkan janjinya sendiri. Dan alasannya karena mereka ini kayak gak pernah benar-benar yakin dengan keputusan atau pilihannya. Makanya si Gemini itu sering banget disebut zodiak yang takut membuat keputusan. Bener gak tuh Gemini? Next adalah Cancer. Cancer gak takut hantu, tapi dia takut move on gak? Karena Cancer ini suka banget zona nyaman ya. Jadi ini ya yang bikin mereka tuh takut terjebak dengan ketidaknyamanan ketika move on gitu ya. Misal move on dari pekerjaan atau mengambil tantangan hidup yang lain. Next adalah Leo. Leo ini takut diabaikan tipenya ya. Bener gak tuh Leo? Ya kan? Kamu haus validasi ya kan? Pada dasarnya Leo itu memiliki karakter yang sangat suka diperhatikan. Jadi kalau misalkan gak dapetin perhatian, si Leo ini bisa benar-benar kesel, Kak. Next adalah Virgo. Virgo takut apa, Kak? Takut, sudah jelas takut kalau tidak sempurna. Padahal ya di dunia ini gak ada yang sempurna. Namun karakter Virgo yang segalanya sesuatu harus sempurna bikin mereka kayak sulit menemukan kepuasan. Tapi dibalik sifat perfeksionisnya ya, Virgo sebenarnya cuma takut mengecewakan. Padahal, ya Virgo ya, gak semua hal harus Anda beresin sendiri. Gak semua hal harus terlihat sempurna. Tidak apa kalau ada hal yang belum selesai hari ini. Gak apa-apa juga kalau hidup Anda belum serapi orang lain ya, Kak ya. Sebab pada akhirnya yang paling penting bukan terlihat sempurna di mata semua orang, tapi tetap waras dan baik-baik saja untuk diri sendiri. So, remember, don't forget to love yourself.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados Nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti status tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nong dasa lima kali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga

menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: kalau Yuka malah pengen muntah ya. Tapi kalau cinta Laura kenapa seksai? Oh baby, babynya Yuka, asik. Para driver, kakak Indra, ini lagu buat kau ya. Tumben banget dia nongol. Giliran roasting si Virgo, moncol dia ya. Bukan begitu Kak Agus ya. Kakak Agus bilang semua driver pasti meleleh dengerin Kak Yuka. Lebih ke muntah kayaknya Kak ya.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

6 zodiak lagi, ketakutan para zodiak. Kita lanjutkan ya, say. Siapa yang belum? Hai Libra. Libra gak takut hantu, tapi takutnya apa? Sendiri. Ya, Libra takut sendirian, Kak. Libra biasanya tipikal orang yang menarik ya, mudah dicintai dan gak sulit untuk membangun pertemanan dengan orang lain. Nah, sikapnya yang easy going ini ya, ternyata biar mereka bisa selalu apa? Ditemani, dicintai. Karena si Libra tuh takut sendiri, Kak. Next adalah hai hai Scorpio. Scorpio gak takut hantu, tapi dia takut yang namanya komitmen, Kak. Karena Scorpio ini memiliki perasaan yang dalam banget ya, semacam dalamnya sumur nggak tuh, yang kadang sulit dimengerti orang lain. Jadi Scorpio itu akan sulit mengungkapkan ekspresinya karena mereka terlalu sensitif. Sehingga apa? Mereka takut jika terlalu dekat dengan orang lain. Jadi lebih ke trust issue ya, say. Next adalah Sagittarius. Gak takut hantu, tapi dia takut gak bebas. Karena apa? Sagi ini takut jika mereka harus terjebak gitu di situasi yang sama terus-terusan. Pada dasarnya, Sagittarius ini tipikal yang berpetualangan banget ya, dan suka banget tantangan. Jadi mereka ini takut kalau misalkan aku tuh kayak dikekang, Kak, gak suka aku. Emang aku ini anabul di kerangkeng. Gitu ya, Sagi ya. Next adalah Capricorn. Capricorn ini gak takut hantu, tapi takut tidak sukses. Ini mah semua ya. Karena menurut astrologi, Capricorn ini takut gagal ya. Jadi gak heran ya, Kak, ya mereka ini memiliki pekerja karakter yang benar-benar kerja, Rodi gitu ya. Dan berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Karena dia itu takut gak sukses. Next, Aquarius. Aquarius ini takut terlalu banyak aturan, Kak, ya. Jadi Aquarius ini tipe yang gak suka dengan aturan, misalnya aturan sekolah ataupun perusahaan yang dirasa tidak masuk logika gitu. Jadi mereka ini memiliki jiwa yang bebas, yang gak suka diatur tipenya. Terakhir adalah si Pisces. Pisces takut sama tanggung jawab besar, Kak. Waduh, kenapa tuh? Karena menurut astrologi, si Pisces itu hidup dengan banyak fantasi yang menyenangkan. Dan mereka ini tipe yang bijaksana namun tidak benar-benar dewasa ya. Ketika ada sebuah tanggung jawab di hadapannya, dia tuh lebih kayak, aduh berani gak ya, takut gitu dengan hal-hal tersebut. Tapi bukan artinya dia gak bertanggung jawab ya, Kak, ya. Lebih kayak, aku takut, kayak lagu Viera tadi. Ya itu dia ya, 12 zodiak dengan ketakutannya. Ya, zodiak merupakan hal-hal yang menjadi dominasi karakternya aja, yang tanpa sadar justru menjadi bumerangnya sendiri, ketakutannya itu ya. Ada si perfeksionis yang takut gagal sampai lupa menikmati hidup. Ada yang si terlalu peduli gitu ya, takut ditinggalkan sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Ada juga yang terlihat kuat nih, terlihat lemah sampai memendam semuanya sendirian. Ayo, siapa yang begitu? Padahal ya, kadang yang paling melelahkan itu bukan apa ya, bukan hidupnya sebenarnya, tapi isi kepala yang terus bertarung dengan ketakutannya sendiri. Dan lucunya ya, manusia tuh seringkali kalah bukan karena dunia terlalu keras, Foxian, melainkan karena terlalu sibuk melawan dirinya sendiri. Waduh, yuk pupuk dulu diri kita ya, butuh NPWP kali, need pupuk with peluk.

perut Anda konser itu ya, kedengeran loh sampai sini Kak. Ayo kita makan di Mangolango ya kan. Mangolango ini adalah tempat yang menjadi andalan saya kalau lagi di Gianyar Kak. Apalagi misalkan Anda berada di Gianyar tuh, boleh banget langsung ajakin kesayangan Anda ya ke Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung Kelurahan Bitre Gianyar Bali. Jangan mau kalah sama saya, sama Dewa 19, sama Ayang Elo udah pernah kesana ya kan. Anda juga dong ya, agak jauh dari Kodia, jadi kita menikmati pemandangan danau dan suasana yang asri pastinya. Ya lewatin kota-kota Gianyar yang sangat indah itu, langsung aja cus ke Mangolango kalau lapar ya. Abis itu makan dessert Kak, kayak lagunya Jawen. Dan gak terasa sekarang sudah di hampir jam 6 sore Kak. Gak terasa 3 jam sudah Yuka menemani Anda. Tapi sebelum Yuka pamitan, thank you banget yang sudah menyapa-menyapa, yang lagi nyimak aja dari tadi tanpa notice, thank you banget ya. Stay tune terus di Fox Radio Bali dan selalu dengarkan Yuka setiap hari Senin sampai Jumat pastinya jam 3 sore. Wita ya, standby ya Beb. Thank you banget Kak Agus Wiono. Ya kan, bener banget itu Sagi katanya gak suka dikekang Kak. Iya, makanya bebas, lepas gitu ya Kak Agus ya. Kak Wayuni, aduh, lagi nge-gym katanya ya, nge-pop, ya sudah. Semangat ya yang lagi nge-gym, yang lagi olahraga, yang lagi kerja, yang lagi dikerjain, yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan Kakak Indra, hati-hati. Kakak Jebri hati-hati. Ada Kakak San, thank you banget. Kak Agustinus, thank you. Kak Raska, thank you. Aduh, rame banget. Kak Mangayu, ini ngirim apa ya? Kirain ngirim makanan. Taunya ngirim voice note. Ini belum saya dengerin lagi. Ini Mangayu ini mamanya atau anaknya ini yang ngirimin ya. Kak Bastik, thank you banget. Kak Ians, I love you. Kakak Bob, thank you. Kak Mangkana, I love you. Kak Elis, I love you. Kak Wayasoy, thank you semua. I love you full. Gak bisa Yuka sebutin satu persatu, rame banget ya. Besok balikan lagi dong. Yuka minta maaf kalau ada single yang belum diputarkan abis ini sama Yuni Silvania di Fox Chitchat. Dan seperti biasa, Yuka Putri suka bercanda. Ya tujuannya untuk menghibur Anda. Semoga makin stres. Bercandanya jangan dimasukin ke paru-paru. Salah. Ulang. Bercandanya jangan dimasukin ke hati. Ya, takutnya nyaman. Jadi masukin ke mana, Kak? Ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Yuka Putri sign out. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye-bye. Love you all.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

0: jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Uni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Uni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai, Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuri Silvania is back. This is Fox Chichat sampai nanti di jam 9 malam.
2: Mungkin benar kata mereka.

105.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan satu single pembuka by Chris Brown featuring Leon Thomas, So I'm Falling. Satu single yang super duper spesial kali ini, Yuni. Putarkan untuk Anda Foxian yang baru aja pulang kerja di malam hari ini, ingin beristirahat gitu kan ya. Pengen banget dengerin lagu favorit Anda. Nah, ini tuh lagu terbarunya ya dari Chris Brown yang baru aja launch di tahun 2026. That is amazing. Wow, wow, wow. Oh, by the way, untuk Anda yang baru aja gabungan di malam hari ini Foxian, atau mungkin sekarang ini Anda lagi dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Ah, yang lagi pada nyetir, fokus ya. Nah, nanti yang pengen ikutan juga boleh banget. Langsung aja Yuni bakal open live call ya nanti di nomor WhatsApp seperti biasa 087 87 84 102. Dan satu lagi untuk Anda yang mau kepoin ya sosial media kita, ada banyak banget ini ya yang pengen kepo-kepo kayaknya ya, boleh langsung menuju ke Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali juga. Untuk Anda yang mau dengerin Fox Radio gitu ya, dimanapun, kapanpun gitu, biar gak usah bawa radio analog juga nih Foxian ya, kalau lagi gak nyetir atau gimana gitu kan, nanti boleh download dulu via aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Nah, di sana nanti kabar baiknya nih Foxian, bakal bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia. Wah, selain live call, nanti bakal ada segmen yang pastinya gitu ya, greget banget. Ada segmen What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu.

0: Vox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Vox Radio Bali. Hubungi Marketing Vox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Satu single by Angela Julie, My Hero, spesial untuk Anda Foxian yang hari ini ya ngerasa harinya itu indah banget, atau mungkin yang rasa harinya kayak ngebetein gitu ya. Yuni boleh deh kasih spesialkan untuk Anda. Foxian, rasanya tuh kayak ada yang aneh gitu gak sih kalau hari Senin ini pagi-pagi habis weekend terus tiba-tiba gak ada yang nyalamin gitu kan ya. Nanti kalau Anda mau disalamin, boleh banget ya ikutan untuk live call barengan Yuni Silvania. Karena Yuni nanti bakal open live call buat Foxian yang pengen gitu kan suaranya didengerin sama semua Foxian yang lagi pada stay tune. Nah, ya biasanya tuh kalau yang nggak ada salam, nggak dapat salam tuh biasanya yang lagi pada single-single gitu kan, yang nggak ada masalah percintaan gitu. Emangnya kalau yang double ada masalah percintaan? Nggak juga sih Foxian ya. Ya beda lah ceritanya. Tapi kalau yang satu ini adalah dinamika percintaan nih. Tapi versinya dari Adrian Khalif dalam 2001 kali. Ya benar banget, ada yang lagi nunggu-nunggu karya terbaru kayaknya nih ya dari Adrian Khalif. Soalnya kemarin Yuni tuh sempat denger katanya, aduh kapan nih ya bisa dengerin lagunya Adrian lagi. Nah, ini dia kabar baiknya Foxian. Jadi setelah sukses ya lewat lagu-lagu Asumsi, Sialan, sampai dengan Alama gitu kan, akhirnya Adrian kembali dengan single terbaru berjudul 2001 kali. Dan kalau dikutip dari Detik Pop, single ini dirilis resmi di bawah naungan salah satu manajemen di Indonesia. Jadi lagu 2001 kali ini menjadi karya terbaru ya tentang menangkap dinamika hubungan yang dekat dengan banyak orang. Wow, jadi bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang pertemanan, hubungan yang penuh konflik, keras kepala, saling menyebalkan, namun tetap tidak bisa benar-benar saling meninggalkan. Nah, siapa nih di sini yang punya pengalaman kayak gini, Foxian ya? Wow, ternyata tahu nggak sih kalau lagu ini juga bicara tentang hubungan yang terus bertahan, meski dipenuhi pertengkaran ego, rasa lelah, karena dibalik semuanya masih ada rasa sayang yang tidak pernah hilang. Wow. Jadi lagu ini tuh menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan nih Foxian ya. Mungkin Anda yang ngerasa kayak iya nih, kita banget gitu ya. Kayaknya boleh nanti ya untuk coba dengerin lagu itu. Tapi sebelumnya gimana kalau kita naikin dulu satu single punya Anima dan juga Lisa Bad Angel untuk Anda.

Olivia Rodrigo The Cure. Untuk Anda Foxian yang malam hari ini lagi pengen diobatin banget ya sama seseorang, ada Olivia Rodrigo sama lagu terbaru ya Foxian di tahun 2026 ini. Jadi untuk Anda yang mau request lagu favorit, boleh banget. Ini lagu-lagu terbarunya untuk Anda Foxian. Jadi nanti bisa langsung request via WhatsApp atau juga live call. Nanti bakal open live call di nomor 087-8784x102. Foxian, gimana ya rasanya kayak aduh ada something gitu kan yang hilang dari hati ini. Tapi kalau sama yang satu ini jangan sampai hilang nih Foxian ya. Apa itu? Wow, sangat-sangat. Nah ini Anda Foxian dan dari kemarin gitu ya nanyain sangat-sangat pengen banget belinya di mana. Nah Foxian sekarang ini mau kasih tahu ya, kalau Anda pengen sangat-sangat, kebetulan sekarang ini lagi ada promo spesial dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Jadi nanti Foxian bisa langsung datang aja ke Kimia Farma terdekat. Wah, karena di sana lagi ada promo nih Foxian ya. Kalau Anda beli 3 minyak balur klasik, nanti bisa dapetin free natural cream. Nah, kalau Anda beli 2 minyak balur ultimate, nanti juga dapetin free natural cream juga. Dan kemudian kalau Anda beli 1 botol minyak tanah mila tanahmu yang klasik atau juga ultimate, bisa dapetin skincare free natural cream. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari kemana ya, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Satu lagi, yang pasti produk ini adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya dari Sanga-Sanga. Makanya kalau mau sesuatu pakai harus Sanga-Sanga dong, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Fox Chinchat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbecik.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvan yang satu single miliknya Zara Leola featuring Mario Geklau, Lebih Dari Teman. Satu single spesial ini Yuni putarkan untuk Anda yang sedang beristirahat bersama keluarga malam hari ini. Dan single ini juga mengantarkan kita menuju di 1 menit pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 2 jam lagi Foxian untuk Anda yang baru saja bergabung. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hello.
1: Hello,
2: Fox Chitchat.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Sheila on 7, sederhana, asik tapi bahagia nih Foxian ya. Wow. As always, kalau bicara tentang musik nih Foxian ya, Sheila on 7 it's always on the list. That's right. By the way, iya ada satu lagi nih ya. The Virgin Foxian, siapa nih di sini yang inget banget gitu ya di masanya yang kemarin-kemarin dulu-dulu gitu kan ya. Emang hits banget ini ya lagunya The Virgin nih Foxian ya. Tapi tahu enggak sih kalau sekarang ini The Virgin gila dangdut nih Foxian, tapi ternyata kok masih pakai sound rock gitu ya. Bisa aja namanya juga musisi gitu kan ya. Nah, perjalanan musik duo ikonik The Virgin ini pokoknya agak sedikit gimana gitu kan Foxian ya. Lurus-lurus aja meskipun ada sedikit beloknya kayak sekarang ini. Biasanya mereka tuh kayak ngasih anda gitu ya, ngasih para penggemarnya itu dengan musik pop rock. Tapi sekarang Mita sama Dara ini masuk di babak baru yang penuh kejutan nih Foxian ya. Udah kayak sangat-sangat nih Foxian ya, kejutan. Wow. Nah, kalau dikutip dari Detik Pop lagi-lagi, pertengahan tahun ini mereka bakal kembali menyapa penggemarnya seperti anda Foxia ya, dengan sebuah eksperimen bertajuk Gila Dangdut. Amazing sih ya Foxia dia, itu namanya gebrakan baru. Iyalah gitu Foxia dia. Nah, lagu ini tuh sebenarnya udah resmi dirilis tanggal 22 Mei kemarin. Jadi gambaran tentang momen jujur ketika gengsi seseorang runtuh di hadapan irama kendang yang adiktif. Nah, narasi lagunya tuh bercerita tentang sosok yang awalnya merasa denial melihat layar TV gitu ala-ala gitu Foxian yang penuh dengan tantangan dangdut. Tapi perlahan-lahan Foxian ya, pertahanan itu jadi goyah nih Foxian. Yeay, kayaknya udah gak sabar banget nih buat nungguin nih Foxian ya. Tapi kalau ngomongin tentang The Virgin juga nih, internasional juga nih Foxian ya, tahu sendiri kan sama yang namanya Shakira. Yeay, lagi ya barusan nih ngeluarin lagu terbarunya yang kolaborasi sama FIFA World Cup. Yeay, udah pada dengar belum sih lagunya Dai Dai Shakira? Ini dia untuk anda.

Ketakutanku miliknya, batas senja untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania di Fox Chat. Dan masih tentunya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, di sini Foxian. Untuk Anda Foxian, kali ini ada pengumuman ya, bahwa pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan, Kabupaten Gianyar, Bali, dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate saat ini. Untuk Anda Foxian harus waspada dengan produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Untuk Anda yang mau memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, langsung bisa kunjungi di platform resmi kami Instagram @sangasanga_bali. Yang mau langsung ke website boleh langsung menuju ke www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id Foxian. Ingat ya, yang asli adalah Sanga-Sanga yang memiliki racikan lebih ultimate saat ini Foxian. Jadi jangan sampai salah pilih. Pakainya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
5: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Moto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Fox yang masih ditemenin sama Yuni Silvania. Kali ini langsung aja kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk ikutan live call ya, request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087874x102. Let's go sekarang juga. It's open the request line. And here you go, live call. Sesi yang pertama langsung saja Yuni buka untuk yang mau request lagu favorit Anda dari tahun 2019 sampai 2026. Langsung sekarang juga Foxian. 087874x102. Foxian tahu enggak sih? Enggak tahu ya. Kalau hari Senin ini hari yang paling indah banget, tahu enggak? Iya, bagi sebagian orang yang suka banget sama yang namanya kerja. Tapi kerjanya buat diri sendiri nih Foxian. Cie, ada yang pengen jadi pengusaha gitu Foxian, atau mungkin Anda mau join reseller nih. Wah, boleh banget. Untuk Anda yang mau join jadi resellernya Sanga-Sanga, jangan khawatir. Sekarang tuh gampang banget Foxian ya, kalau Anda mau join jadi resellernya Sanga-Sanga atau mau jadi Sangasian, langsung di kontak aja nomor admin kita. Ini dia, dicatat dulu, 081-993-101-02. Jadi nanti Foxian bisa langsung daftarin diri Anda untuk jadi reseller, jadi mitranya Sanga-Sanga, atau mungkin Anda mau jadi Sangasian ya. Semuanya pokoknya gaskan aja ya. Siapa tahu di pertengahan tahun ini Anda bisa dapetin cuan sebanyak-banyaknya. Amin. Apalagi Sanga-Sanga sekarang gitu kan ya. Sanga-Sanga sih ada lawan dong. Best banget deh pokoknya ya. Racikan langsung dari Babe Bambang Pranoto yang pokoknya original banget Foxian, jangan sampai salah pilih kalau yang namanya untuk badan dan kulit kita gitu kan. Karena ini asli dari herbal alami Foxian. Nah, sekali lagi langsung aja untuk Anda yang mau ikut gabungan malam hari ini di nomor WhatsApp ya, request lagu favoritnya 087874x102. Jadi juga untuk Anda Foxian nanti boleh langsung siapin kata-kata gitu ya, kata-kata apa aja boleh, gombalan gitu. Atau mungkin juga satu lagi nih Foxian ya, yang pengen ngobrol tipis-tipis bareng penyiarnya Yuni Silvania di sini boleh banget. Oke, halo, selamat malam. Aduh, malu-malu kucing nih kayaknya nih ya. Dia kan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing Foxian. Kalau malu-malu kucing nanti gak jadi didengerin suaranya sama Foxian yang lain kan. Makanya langsung aja sekarang. Oh ya, ini dia. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, udah lah Foxian. Ya emang belum ready sih ya. Tapi kalau sama Wisnu Santika pasti udah ready dong. Are you ready? Here you go, Wisnu Santika.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Milky featuring David Guetta, Just the Way You Are. Satu single spesial Foxian untuk Anda yang malam hari ini udah bersiap-siap lagi untuk ikutan live call. Langsung aja Anda bisa ikutan dan request lagu favoritnya di nomor 087878-4x102. Yuni tunggu, kali ini sesinya lagi spesial banget Foxian ya. Jangan lupa kata-katanya ya. Kita langsung angkat aja malam hari ini Foxian ya. Tapi yang mau ikutan ingat dulu ya, 087878-4x102. It's open request line. Halo, langsung kita angkat dulu penelpon malam hari ini Foxian yang sudah ready. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dari siapa di mana?
1: Tupurwo di Sasetan Kak Yuni.
0: Oh, Pak Tupurwo, apa kabar?
1: Astungkare kabarnya baik, Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Astungkare kabarnya baik banget, ini luar biasa loh. Seneng banget ya dapat telepon dari Pak tuh. Cuaca gimana?
1: Cuaca sekarang sih agak gak panas ya, sejuk-sejuk gitu karena dengar suaranya Kak Yuni mungkin.
0: Aduh, terima kasih loh, ya ampun. Yuni juga nih dengar suaranya Pak tuh langsung sejuk-sejuk gimana gitu.
1: Sejuk di sana, ada AC.
0: Oh ya ampun, iya ya. By the way, mau diputerin sama lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya ikut aja deh Kak Yuni, yang penting kita hidup deh.
0: Oke, okay. Black and Yellow atau mau lagunya Boyah aja, atau mau lagunya yang Tokyo Drive atau gimana tuh?
1: Oh, yang mana Boyah aja? Deh.
0: Boyah ya. Siap, Boyah. Abis ini langsung diputerin. Salamnya dulu dong.
1: Salam buat Camboe, Senjeleka Putri, Ngeman Landung, Ngeman Chandra, Kaida, Ngeman Rimo, Jiudi, Ketunariasi, semuanya ada Kak Yuni.
0: Oke, semuanya tanpa terkecuali, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Ah, kok salam lagi?
0: Salamnya lagi. Ada lagi yang lain maksudnya?
1: Oke Kak Yuni. Seandainya besok tanggal merah, pasti semuanya senangnya Kak Yuni.
0: Oh, senang dong, bisa liburan kan?
1: Oh, kalau saya biasa aja.
0: Kenapa?
1: Tapi kalau besok misalnya tanggal jadian kita, baru saya happy.
0: Asik, jadian yuk. Makasih Batu.
1: Oke Kak Yuni, selamat bertugas. Selalu Kak Yuni.
0: Terima kasih, bye-bye ya. Sama-sama. Langsung deh kelepek-kelepek nih Foxian ya, karena diajak jadian ini sama Pak Tupurwo. Thank you so much. Next. Oke, kita angkat lagi. Foxian ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terputus Foxian. Ya udah deh Foxian ya, daripada lama-lama gitu kan ya, bingung mau nungguin apa, langsung aja kita puterin satu single tadi yang udah di request sama Pak Tupurwo, Boya Showtay untuk Pak Tupurwo.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah when Charlie Puth Smells Like Me Fosien. Satu single ini dispesialkan juga untuk Anda yang malam hari ini sedang tersenyum gitu ya bersama seseorang. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali Foxian ya di menit keempat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada kurang lebih 1 jam lagi yang baru saja bergabung. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox, Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: Hello.
1: Hello,
2: Fox Chitchat.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
5: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Saga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Saga, sing ada lawan.
6: Hello.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania Foxian ya. Dan ternyata time flies gitu ya. Sudah di 14 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Tapi kali ini Yuni ada cara nih Foxian ya untuk Anda yang mungkin sering banget ngerasa kayak melilit-lilit gitu perutnya ya. Karena biasanya tuh saking sibuknya dengan kerjaan lupa makan gitu. Jadi sekarang Yuni punya 4 cara ya gimana mengatasi susah tidur karena asam lambung yang melilit-lilit gitu Foxian. Jadi yang pertama itu Foxian harus benar-benar ingat kalau yang namanya asam lambung ini gak bisa sembarangan kan. Kadang-kadang kayaknya gampang banget gitu, ah udahlah lupa makan. Tapi kalau pas sudah kena, beuh ribetnya minta ampun Foxian. Dikutip dari Alo Dokter nih Foxian, yang pertama menghindari makan sebelum tidur. Jadi kalau Foxian mau tidur gitu ya, jangan makan dulu gitu. Karena kalau langsung tidur setelah makan ini bisa buat asam lambung naik ke kerongkongan dan menimbulkan gejala GERD. Sebaiknya makan itu 3-4 jam sebelum tidur dan juga hindari konsumsi cemilan saat tengah malam. Jangan deh nyemil-nyemil Foxiannya, mendingan banyakin air putih aja. Yang kedua, meninggikan posisi kepala. Jadi kalau Foxian lagi ngerasa asam lambung naik nih ya, tinggiin posisi kepala pada saat tidur. Ini merupakan cara juga yang keren banget, yang simple kalau Anda susah tidur juga. Nah, posisi ini bisa mengurangi gejala yang timbul akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Jadi tinggi ini posisi kepala ya dan dada sampai sekitar 15 cm. Tinggi banget ya. Kemudian yang ketiga, menghindari makan berlebihan saat makan malam Foxian. Jadi simple aja, pas aja, gak usah banyak-banyak. Kalau ngerasa aduh pengen banget makan banyak-banyak, banyakin minum aja, ingat sekali lagi. Dan yang terakhir adalah menggunakan baju tidur yang longgar, jangan sempit-sempit Foxian. Karena ini adalah merupakan salah satu cara biar enak tidurnya, biar gak kena asam lambung. Karena kalau biasanya pakai baju ketat, ini akan menambah tekanan pada perut sehingga menimbulkan resiko naiknya asam lambung. Kira-kira gimana tuh Foxian ya? Udah bisa kan ya besok-besok lagi jangan pakai baju yang sempit-sempit ya kalau mau bobo ya Foxian ya.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chit-Chat.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, mok, Gek.
3: Napi malih wajah Ragani katingal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
4: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Foxian kali ini sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat. Dan Ultimate Sangat-sangat hari ini lebih lengkap hadirnya Foxian, dan pastinya juga lebih kekinian banget. Tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, Foxian, dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sangat-sangat yang sudah terpercaya. Foxian, pengen gak sih dapetin informasi selengkapnya? Tenang aja, Foxian bisa langsung datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Ya, mager. Aduh, tenang aja. Yang mager-mager, Yuni bakal kasih tahu nomor admin kita nih. Siapa tahu Anda bisa tanya-tanya ya. Catat dulu di nomor 0819931102. Selain tanya-tanya, juga boleh langsung pesan aja. Gaskan, dicatat lagi 0819931102. Pokoknya, sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio Bali, simply the best radio.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih.
8: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
7: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Satu single miliknya Weird Genius featuring Sarah Fajira Latif. Wow, seru banget nih Foxian ya. Tapi kali ini kita langsung aja deh ya untuk masuk ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk flashback di peristiwa masa lalu. Hari ini tanggal 25 Mei, What's On Today? Ada apa ya? Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya banget nih Foxian ya. Dan kali ini di tanggal 25 Mei ada peristiwa internasional dan juga nasional di masa lalu. Dikutip dari Wikipedia, peristiwa internasional pada tahun 1961 ada ambisi AS menuju bulan dimulai, Foxian. Jadi Presiden AS John F. Kennedy menyampaikan pidato legendaris di depan Kongres, mencanangkan tujuan ambisius bahwa negaranya harus mendaratkan manusia di bulan dan memulangkannya dengan selamat ke bumi sebelum dekade 1960-an berakhir. Pada tahun 1977 ada penayangan perdana Star Wars. Dan yang ketiga, di tahun 1979 ada tragedi American Airlines penerbangan 191 sesaat jatuh ya, sesaat setelah lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare di Chicago. Pada tahun 2002 ada kecelakaan China Airlines penerbangan 611 dan peristiwa di Indonesia. Pada tanggal 25 Mei di tahun 1947 ada berdirinya PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Di tahun 1950 ada pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan ada juga tokoh penting yang wafat pada tahun 1583, Sultan Babullah Ismail Marzuki, yang mana wafatnya maestro komponis legendaris Indonesia pada usia 44 tahun.

0: Up Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Hi Foxian, this is live call sesi yang terakhir untuk Anda Foxian yang masih pengen banget didengerin suaranya sama Foxian yang lain. Let's go sekarang juga. It's open the request line. Live call sesi yang terakhir untuk Anda Foxian, masih boleh banget untuk request lagu favorit di nomor 087878-4x102. Nah, yang masih penasaran gitu Foxian ya, mau request lagu apa, boleh nanti Yuni bantu mau lagu apa Foxian. Jadi sekarang langsung aja ditelepon dulu di nomor 087878-4x102. Sudah ada yang masuk Foxian, kita angkat dulu, tapi sepertinya ini kenapa? Halo, selamat malam. Kan gitu lagi ya, emang kadang-kadang gitu Foxian ya. Kita coba lagi Foxian, bentar. Oke. Wow, asik. Mudah-mudahan yang ini aman ya Foxian ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Lutu.
0: Selamat malam juga, dari siapa di mana?
1: Dari penggemar beratmu nih Kak Yuni. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Oh, penggemar berat, suaranya udah khas banget, tahu-tahu. Cowboys, kabarnya baik banget Yuni. Cowboys gimana?
1: Alhamdulillah baik juga Kak Yuni.
0: Aduh, kenapa sih suaranya bikin aduh, melting gitu loh. Asik. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya ngikut aja deh.
0: Lagu yang ikut aja, oke, siap. Kirim salam buat siapa nih Cak?
1: Salamnya buat Pak Tukurwa, Pak Nyaman Landung, Kak Ida, Pak Tukur Adetia, Pak Penung Tandra, dan semuanya sudah kecil kemana penderatnya.
0: Oke, siap.
1: Pasalnya buat Kak Guru Cak, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Cak. Ya ampun, spesial banget ya malam hari ini Yuni ya. Thank you Camboiz. Kebetulan ada salam balik nih dari Kak Ida.
1: Oh iya, salam buat Kak Ida dan siapa biasanya Kak Riz.
0: Iya Kak Riz, Kak Bob juga, Kak Indra ada di sini juga nih.
1: Suaranya Kak Yuni Kak Ilang ya?
2: Halo?
0: Iya, enggak nih, ada kan Cak?
2: Oh kayaknya headset aku rusak deh. Loh? Soalnya tiap Kak Yuni ngomong langsung masuk ke hati.
0: Asik. Bisa aja sih Camboiz, gimana nih nanti ya ikut terbang ke sana loh hatinya loh. Thank you loh Cak.
2: Terima kasih Kak Yuni.
0: Sama-sama, bye juga, sehat selalu. Aduh, Camboiz Foxian. Ya, seperti biasa Raja Gombal sudah naik malam hari ini. Cie, ada Mbak Putu Febri juga malam hari ini, luar biasa banget ya. Thank you so much yang udah tetap stay tune pada malam hari ini. Pokoknya you all are the best.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, gak kerasa banget sudah 3 jam. Yuni Silvania menemani Anda di Fox Chitchat dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Yuni mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah setia menemani Yuni Silvania dari tadi, Foxian. Dan yang masih tetap stay tune, thank you so much. Yang belum sempat keputer lagunya Yuni, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya manusia, pasti ada salahnya Foxian langsung nanti bisa ikut lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam.

0: Geng Ada Lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Hai guys, aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam. Tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Refresh your day on rest and relax songs.
4: Upgrade your game with Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hello Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya. Rest and relax kembali hadir sampai jam 11 malam nanti. Bersama Randy Faisal di sini. Stay tune.
5: It's so beautiful.

your body with this melody.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah Wan. Selamat malam Foxian di Rest and Relax edisi hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Gimana nih Foxian? Apakah masih ada yang bertahan di Bali ataukah sudah pada pulang kampung ini ya? Karena di hari Rabu nanti akan ada perayaan gitu ya kan, umat Muslim pastinya untuk merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ya. Tapi sebelum itu mungkin ya Foxian ya, malam hari ini yuk kita nyantai-nyantai dulu ya kan. Bisa langsung aja gabungan melalui Facebooknya nih Foxian ya, di Fox Radio Bali. Instagram juga boleh di 102 FM Fox Radio Bali. Atau bisa melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Dan untuk Anda nih Foxian ya, yang pengen simple gitu ya dengerin radio, bisa langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun juga Play Store. Ada Fox Radio. Cara gampang, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Simple loh, tinggal download aja aplikasinya. Yuk, langsung aja untuk Anda semua yang pengen bergabung malam hari ini boleh ya. Ready tunggu sampai jam 11 malam nanti di Rest and Relax.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Deep Purple tadi ya, yang berjudul Soldier of Fortune, yang pastinya tadi sudah di request, yang sudah bergabung di WhatsApp tadi ya. Ada Wayang Sugita yang ada di Kuta nih Foxian ya. Oke, yang lain nih ya, yang belum gabungan boleh langsung aja gabungan sekarang juga, biar lagu-lagunya bisa diputarin ya Foxian ya. Informasi dulu yang ready kutip dari detik.com nih Foxian. Suara gemuruh ombak di Pantai Monggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan ya, di Klungkung, Bali, kini menjadi teror bagi Wayan Galung berusia 52 tahun. Pria yang berprofesi sebagai nelayan ini menyadari betul keselamatan nyawa dan juga tempat tinggalnya hanya di ujung tanduk nih. Satu-satu suapan pun ya ini ya, yang besar ya, maksudnya sapuan ombak yang besar ini yang ia bangun nih rumahnya di tahun 2011 lalu, bisa langsung amblas digulung air laut ya. Ditemui di Detik Bali di rumahnya, Galung menerangkan baru 2 hari lalu memberanikan diri kembali ke rumahnya, dan sebelumnya ia bersama keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah saudara karena gelombang pasang ekstrim yang terus menghantam pesisir nih Foxian. Kondisi di depan rumah Galung kini luluh lantak, dan juga sebuah pohon besar yang dulunya menjadi peneduh dari terik pantai tumbang tak berdaya akibat akarnya terkikis abrasi. Pohon itu menjadi saksi bisu ya betapa ganasnya gerusan air laut yang kian mendekat ke ruang tamunya nih Foxian ya. Dan masih terus ada nih Foxian ya, yang hal-hal yang terjadi tentang abrasi yang ada di nelayan nih. Semoga hal ini segera bisa ditangani nih Foxian ya, dan tidak ada lagi rumah ataupun tempat ibadah lagi yang tergerus ombak akibat abrasi dan juga laut nih ya, ombaknya yang sangat besar ini Foxian.

0: ada lawan.
1: Press your body with this melody.

Santai FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, selamat yang sudah bergabung ini ya. Selamat malam semuanya. Oke Foxian, dan pastinya untuk Anda malam hari ini gimana kabarnya? Pastinya baik nih Foxian ya. Oke, kita akan lanjut di rest and relax sampai nanti jam 11 malam. Jadi harus tetap stay tune nih Foxian ya. Oke Foxian, untuk Anda yang pengen banget gitu ya umroh, yang sudah dari lama menginginkan umroh gitu ya Foxian ya, nih bisa banget ikutan ini ya. Karena ini nanti untuk Foxian ini ya bisa mendapatkan reward umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah. Jadi caranya gampang sekali, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian Balur atau tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili ini ya. Wajib digunting menjadi dua bagian dan juga produksi di atas tahun 2024. Selain itu, lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap juga ya, penting banget ya. Dan juga tuliskan kategori peserta pada amplopnya, ini kategorinya bisa dipilih karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian ya. Kalau semuanya sudah lengkap semua, sesuai syarat dan juga ketentuannya, silakan kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan atau mendapatkan reward umroh bersama Sanga-Sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Sanga-Sanga, sing ade lawan.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Rest your body with this melody. Rest

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, kita ke segmen yang pertama di malam hari ini di Rest and Relax, ada Sound of Dream. Dan kali ini ya, Reni mau tanya nih sama Foxian ya, pernah gak sih Foxian ya ngerasa ada hubungan yang awalnya hangat tapi lama-lama cuma jadi bangunan kosong? Lampunya masih nyala sih, tapi pintunya masih terbuka, tapi rasanya udah gak ada lagi yang benar-benar tinggal di dalamnya gitu Foxian. Nah itu vibes yang dibawakan oleh Lucifer di lagu House for Sale. Lagu ini sebenarnya bukan sekedar tentang rumah yang dijual, itu house ini ya. Di sini lebih seperti simbol hubungan atau kehidupan yang pernah hidup penuh cerita, penuh tawa, lalu bertahan ditinggalkan ketika mereka bernyanyi ya, "My house is for sale." Itu terasa seperti seorang yang akhirnya menyerah mempertahankan sesuatu yang sudah retak terlalu lama. Musiknya juga unik ya, ada nuansa rock lembut khas era 70-an tapi dibawakan dengan melankolis yang gak berlebihan. Kayak orang yang udah capek marah, jadi yang tersisa cuma

pasrah, dan sedikit hampa. Siapa nih ya yang lagi ada di posisi yang sama dengan lagu ini nih Poxian ya. Semoga lagu ini bisa meriliskan ya dari perasaan-perasaan yang sudah kita pendam selama ini. Langsung saja di Sound of Dream kali ini, Lucifer dengan House for Sale. Spesial untuk Anda semua.

Wanita FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat asing ada lawan. Oke, Foxian. Tepat di jam 7 menit ya, meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi nih Foxian ya. Jadi tetap stay tune pastinya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian ya di Facebook. Boleh banget ini ya, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook. Ada siapakah ini yang sudah bergabung ya? Ada Tumiar Adawati dari Juanda Medan ikutan hadir. Madeda Saputra dari Desa Tumarga Tabanan ya, ikutan hadir juga malam hari ini. Ada Dwi Cahyanto dari Gianyar hadir, request lagunya. Nanti ditunggu aja lagunya Andi Liani. Ya, oke ya, nanti ditunggu aja. Selamat bertugas untuk penyiarnya, terima kasih. Ada Tumiar Virgo dari Medan. Terus juga dari Bundaga Kelungkung nih Kak Randi ya, selamat malam. Ada Wayan Puspasari, terus juga ada Daeng Suarsika. Selamat malam Fox Radio Bali. Ini dari kakek Daeng Suarsika dari Jalan Merdeka Bangli, ikutan hadir. Dari Seputan Kerobokan, ini ada Borai Sekerti yang stay tune terus nih katanya. Ada Warsakolik juga dari Antika hadir. Selamat malam Kak Rani dari Blayu Tabanan ya. Ada Wayan Lastri, terus juga Sang Tuketut dari Siangan Gianyar. Dari Pulau Banyak Absen nih, dari Ahmad ya. Kimli Mas Berto Bali, ikutan monitor juga. Ada Cok Gus Permana ya, dari Sukawati hadir. Dan selamat malam juga nih, terima kasih telah bergabung. Waduh, dari Yan Bur Arini nih ya, terima kasih. Oke Boksian, sebelum kita lanjut nih, informasi dulu untuk Anda. Dan dikutip langsung dari Sirah Bali Info, ini warga Jimbaran Kota Selatan digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang ditelantarkan di semak-semak kawasan Jalan Gua Betel ya, di hari Jumat kemarin. Bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kain merah di dalam tas kantong berwarna biru sekitar setengah ya jam 12 kurang seperempat ya. Kasih Humas Polres Denpasar Ibtu Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan bayi pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja bernama Matias Lowkoli saat hendak pulang kerja. Saat melintas kawasan Jalan Gua Gong, Matias tiba-tiba dihentikan sepeda motor karena seekor kucing melintas di depannya. Di tengah suasana malam yang sepi, ia mendengar suara tangisan bayi dari semak-semak. Karena merasa ragu dan takut, Matias sempat kembali ke tempat kos dulu dan mengajak saudaranya untuk memeriksa sumber suara tersebut bersama-sama. Ketika kembali ke lokasi dan menyusuri semak-semak, keduanya menemukan sebuah tas biru yang tergeletak. Saat dibuka, mereka mendapati seorang bayi perempuan yang sedang menangis dengan tubuh dibalut kain merah. Dan kemudian langsung mengevakuasi bayi tersebut dari semak-semak dan membawanya ke pemilik kos terdekat untuk meminta bantuan. Peristiwa itu segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat ya, sebelum akhirnya bayi dilarikan ke rumah sakit Udayana untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini bayi perempuan tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit Udayana. Sementara pihak kepolisian terus melakukan penyidikan untuk mencari pelaku yang tega membuang bayi tersebut di semak-semak di Foxian ya. Ini juga source-nya dari Tribun Bali nih Foxian. Aduh, jangan sampai deh hal kayak gini terulang lagi ya. Kasihan anaknya loh ya. Jadi kalau memang misalnya belum siap untuk memiliki anak ya, jangan dulu deh ya.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Bueno, TV Boxer di Bali Simply The Best Asian sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Boxian. Nih ya, pas hari Senin gini memang biasanya itu hari-harinya tuh kenceng banget gitu ya. Apalagi kalau pada saat kerja gitu, biasanya hari Senin tuh lagi hektik-hektiknya gitu ya. Ya enggak sih Boxian? Nah, besok biasanya kan udah ada yang libur tuh. Misalnya lagi pengen banget healing nih Foxian ya. Nih, ada nih yang bagus banget nih ya Foxian ya. Yang lagi nyari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Jadi ada nih namanya Mango Lango Lake. Ini jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda nih Foxian. Di sini, Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang. Suasananya asri, nyaman, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar pastinya. Soal makanan, Mango Lango Lake ini punya menu paling lengkap. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas tentunya. Harganya terjangkau nih Foxian, pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, atau ya sekedar quality time lah, atau healing-healing gitu ya. Nah Foxian bisa juga langsung datang ke Mango Lango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitara Gianyar. Jangan lupa mampir nih Foxian dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

Menurut FW Voxer di Bali simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian. Kita ke segmen yang selanjutnya di Voxian ya. Ada sound, ada bedtime story ya. Di bedtime story kali ini, tadi sudah ada Sound of Dream, dan kali ini segmen yang selanjutnya ada bedtime stories, dan kali ini ra dikutip langsung dari Busko nih Voxian ya. Ini sebuah kompetisi unik ya, digelar di Dongping National Forest Park di Shanghai, China, di mana para peserta diminta tidur di tengah hutan untuk menentukan siapa yang memiliki kualitas tidur terbaik. Dalam lomba tersebut, peserta dipantau menggunakan alat khusus untuk mengukur kecepatan tidurnya ataupun juga durasi tidur hingga tingkat kualitas istirahat selama berada di lokasi. Penyelenggaraan merupakan aturan cukup ketat ya. Selama kompetisi berlangsung, peserta tidak diperbolehkan bermain ponsel, mengobrol, maupun melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu proses tidur. Meski terdengar tidak biasa, minat masyarakat terhadap acara ini cukup tinggi. Seluruh kuota peserta dilaporkan habis hanya dalam beberapa hari sejak pendaftaran dibuka. Dengan mayoritas peserta berasal dari kalangan anak-anak muda nih ya. Fenomena ini ramai dibahas karena dianggap mencerminkan tingginya tingkat kelelahan dan juga stres masyarakat perkotaan modern. Banyak orang menilai kompetisi tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kualitas istirahat kini mulai dianggap sebagai kebutuhan penting di tengah gaya hidup yang serba sibuk, penuh distraksi digital. Posting ini Voxian ya. Siapa nih kira-kira? Kalau misalnya ada perlombaan yang sama nih, kayak di Shanghai ini, lomba tidur gitu ya. Siapa yang mau ikut di Voxian? Ready mau ikut juga kayaknya ya.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge karime Ayaga pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh?
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jek tempel ruwet antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order Renault.

0: 2. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Refresh your day on Raz.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Terima kasih banyak Fox Ian yang sudah bergabung nih hari ini ya. Terima kasih pokoknya semuanya sudah bergabung di WhatsApp, di Facebook, terus juga di Instagram, pokoknya di semuanya, di aplikasi juga ya. Dan pastinya Randy akan menemani Anda ya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di Rest and Relax dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kita ketemu lagi besok ya Foxian ya. Jangan sampai kelewatan. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Dan never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with Manoto FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat sing adelawan. See you Foxian. Bye-bye. Selamat beristirahat Foxian. Sampai ketemu besok.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

teu kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga. Fox.

PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Good morning, Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Radio. Fox Radio.
3: Hujan.
4: Hujan. Hujan. Fox Radio Bali simply the best station. Kayak ini terlalu besar loh, sampai feedback, sampai ngakik-ngakik.
3: Mana ini gue udah gue kecilin.
4: Terlalu. Udah.
3: Udah cukup.
4: Nggak, masih kegedean. Udah cukup. Mati kak. Udah cukup, udah cukup.
3: Gue yang belum nih.
4: Udah cukup. Eh kak.
3: Dengar bingung nih, apaan sih udah cukup,
4: iya.
3: Udah cukup.
4: Yang penting gak nyari tempat sepi kayak kemarin.
3: Ah,
4: Dokter Diva, ya kan. Kita kan di studio. Ya enggak loh.
3: Maksudnya dia nelfon, dia enggak dengar suara pasien.
4: Kakak yang mulai
3: gitu kan.
4: Mulai duluan.
3: Gue orang lihat baca, wah ngapain nih Grace sama ngapain aja tempat sepi kan.
4: Iya kan, salah
3: timbang
4: paham kemarin
3: doang.
4: Salah paham.
3: Makanya
4: kemarin
3: hal-hal yang seperti itu tuh mesti diklarifikasi.
4: Makanya kalau WA pakai emoticon, kalau nggak pakai emoticon bikin yang bacanya salah paham. Grace, saya cari tempat sepi dulu ya. Pakai tangan dikucupin begitu.
3: Makanya lo kalau ngomong jangan teriak-teriak.
4: Gimana nggak teriak-teriak?
3: Kedengeran sampai bawah. Pelanin, oh iya, dikit ngomong.

0: Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Welcome to FM Fox Radio Bali.

0: noticias. Fox, Carolyn Seris.
1: Salah mulu, saya salah mulu.
2: Nih,
1: semua
2: pasti
1: yang saya lakuin salah, salah, salah.
2: Copot-copotin gininya.
1: Mana tahu? Heran nggak? Perkara bikin postingan salah.
2: Iya kan? Iya, lo kira-kira dong, gue masih sehat kayak gini lo bilang? RIP Adrian.
1: RIP mah apa? Rest itu apa?
2: Istirahat.
1: In.
2: Di dalam.
1: Peace.
2: Kedamaian.
1: Terus istirahat dalam kedamaian tuh emang harus meninggal? Lo nggak mau, kalau lo mau istirahat tuh saat pikiran lagi mumet kesana kemari atau istirahatnya
2: kan
1: saat
2: orang,
1: damai.
2: Orang taunya rest in peace.
1: Kenapa harus mikirin kata orang
2: mati
1: sih?
2: Bukan itu emang itu dipakai kalau orang meninggal.
1: Iya tapi kan udah gitu loh. Kalo artinya kan nggak kayak gitu. Ngapain juga semua harus dipikirin kata orang, kata orang.
2: Lo mau besok gue bikinin postingan kayak gitu?
1: Silahkan.
2: Oke ya.
1: Oke.
2: Awas.
1: Ya postingan saya.
2: Enggak, besok gue.
1: Silahkan, saya besok megang di komputer lagu ya.
2: Ya udah, gue besok lebaran.
1: Besok
2: aja.
1: Besok kan lo gak siaran gak? Foxian, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Anak-anak udah mulai libur.
2: Apaan sih, nanya-nanya?
1: Ya kan gak apa-apa.
2: Lo nanya sama Foxian, Foxian juga gak bakal bisa jawab kan?
1: Enggak, kan Foxian bisa WA.
2: Nggak, jawab. Gak mungkin bilang, oh, sehat Grace gitu.
1: Ya gak apa-apa, WA dong Foxian. Yang WA ya nanti disumpahin. Biar enteng jodoh. Murah rejeki.
2: Di sini jam berapa sih? Ini hujan?
1: 6:30 kak. Emang di Sesetan jam berapa?
2: Gak ada hujan.
1: Serius?
2: Iya.
1: Di sini deras banget.
2: Gue tadi udah pengen, udah buru-buru kan. Wah, Daerah Gansu udah mendung banget. Kayaknya udah hujan
1: dari
2: situ. Di sini gue datang udah jalan udah basah tapi udah nggak ada hujan.
1: Saya tuh tadi rencananya ini beneran ya. Saya rencananya mau jalan kaki kesini kan, karena kemarin saya habis cheating makan banyak gitu.
2: Apa-apa
1: terus
2: rencana,
1: bangun nih 6:30 nih. Biasanya kalau jalan kan bangunnya harus lebih pagi. Bangun 6:30 hujan deras. Ya udah tarik selimut lagi.
2: Lo jam segitu gitu belum siap-siap ya?
1: Jam berapa?
2: Jam 6:30.
1: Belum lah.
2: Belum?
1: Belum lah. Jam 6 saya biasanya.
2: Maksudnya belum, belum mungkin belum nyiapin sarapan buat suami.
1: Gak pernah ada yang sarapan. Eh beneran orang gak pernah ada yang sarapan. Nanti makannya sekalian rapel jam 10 kayak gitu. Emang lo harus makan pagi? Mules tau kak.
2: Gue harus, kalau gue harus pakai kan
1: mules.
2: Setiap pagi selalu bawa tengtengan gue.
1: Dan nah, bisa gitu ya pagi-pagi makan berat. Dia pagi-pagi
2: kategori makan bisa berat itu apa sih?
1: Itu sate lontong tuh berat banget kak.
2: Biasa.
1: Kalau saya hari ini beli kukus-kukusan, tapi saya makannya paling nanti jam 9, jam 8 kayak
2: kan
1: gitu.
2: Masih buka.
1: Apanya?
2: Kalau beli jam segitu kan masih buka.
1: Ini kan
2: kenapa
1: belinya
2: nanti aja?
1: Ya kan gak bisa siaran sampai jam 10. Tapi kalau Foxian itu tipe orang yang bisa sarapan gak sih? Nih kakak Zulhan.
2: Jalur Sidemen hujan lebat.
1: Jalur Sidemen Karangasem ya.
2: Lebat itu lebih ke deres apa lebat deres sih? Kalau hujan.
1: Apa sih?
2: Hujannya
1: deres,
2: lebat.
1: Deres. Kalau lebat tuh lebih ke pohon,
2: iya,
1: ke rambut.
2: Ah, benar.
1: Bulu.
2: Ah, ya benar.
1: Kan?
2: Jadi penggunaan kata lebat itu harusnya di kategori atau mungkin
1: kalau nyalain-nyalain Kak Zulhan sih, Kak Zulhan tuh sering belain kakak loh.
2: Bukan nyalahin, kalau gue mah sama temen gitu. Yang salah salahin, yang bener benerin gitu.
1: Iya. Yuka ngapain pagi-pagi?
2: Apa sih?
1: WA yang salah kirim, dia typo dia.
2: Ya elah. Wah kan dia jam segini masih di rumah sama lakinya.
1: Iya.
2: Kenapa
1: iya.
2: Dia harus WA yang
1: tapi,
2: ke sini?
1: Yang penting dia gak nyari tempat sepi. Foxian udah sarapan apa belum nih pagi hari ini?
2: Lo ngapain aja nanya kayak gitu?
1: Sekarang ini bener.
2: Mereka tuh gak mungkin menjawab pertanyaan lo. Mending lo tanya sama gue.
1: Gak mau.
2: Ya.
1: Tapi lo kok bisa sih, enggak belum ditanya, belum dijawab tadi. Kok apa? Bisa sih sarapan tuh hari ini yang tiap sarapan tuh menunya yang berat-berat kayak gitu.
2: Itu masuk kategori santai kali
1: Grace. Nasi kuning lah. Terus udah gitu apalagi
2: emang
1: namanya.
2: Emang harusnya apa kalau pagi-pagi roti?
1: Pagi-pagi ya kalau saya paling roti.
2: Terus?
1: Kalau enggak rebusan atau enggak misalnya kue apa gitu, bolu kayak gitu.
2: Sama aja kali itu tepung-tepung juga.
1: Iya tapi kan gak berat banget. Paling makan satu slice. Lu sate lontong satu porsi. Pedes lagi.
2: Ih santai. Biasa-biasa.
1: Emang
2: itu masuknya kategori bukan sarapan. Itu makan itu
1: lokal perut ya.
2: Udah.
1: Ya maksudnya
2: pagi hari ini kita untuk VCS kita pengen tanya. Kalau lagi marah atau kesel sama pasangan, apa yang dilakuin?
1: Yes. Kalau kakak apa?
2: Kalau lagi marah atau gue diem.
1: Oh, diemin.
2: Diem.
1: Ini bener ya, ini bener
2: apa,
1: ya.
2: Apa?
1: Cewek gak suka didiemin.
2: Lah,
1: kalau misalnya kita lagi berantem,
2: cowok juga capek untuk ribut.
1: Loh, kita gak perlu ribut. Ini serius ya, Foxian yang lagi marah sama pasangannya. Kalau cewek marah, lo cukup dateng ya. Kita gak perlu duit, kita gak perlu something. Kita cuma cukup dateng. Sorry ya, aku minta maaf ya.
2: Sekarang aku mau tanya sama lu.
1: Udah, gitu doang.
2: Ini terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah ya dalam hubungan.
1: Oh, udah pasti saya yang benar.
2: Enggak dong. Dalam hubungan tuh
1: cewek tuh enggak pernah lagi marah kalau misalnya
2: makanya gua tanya dulu nih.
1: Oh iya.
2: Kalau dalam hubungan saat lu dan pasangan lu lagi ngambek nih dan itu mungkin kesalahan ada di dia.
1: Oke.
2: Kira-kira yang wajib atau yang pertama kali harus minta maaf siapa?
1: Ya dialah.
2: Cewek. Oh.
1: Kenapa?
2: Cewek yang harus minta maaf. Iya.
1: Ya enggak lah.
2: Ye, enggak percaya.
1: Cewek tuh harga dirinya tinggi, Ben. Cewek tuh gengsi, Ben.
2: Mau siapapun yang benar, ya kan? Entah itu yang perempuan yang benar atau mungkin si laki-laki yang benar dalam satu
1: alasannya.
2: Konflik gitu ya.
1: Iya, harus
2: perempuan cewek harus minta maaf.
1: Alasannya apa?
2: Iya. Ya udah, pokoknya kalau gua cewek harus minta maaf.
1: Enggak bisa. Pokoknya kalau misalnya cewek lagi marah, si cowok yang harus datang ngajak ngomong duluan.
2: Ya atau, minta ngajak ngomong mungkin iya, tapi yang minta maaf harusnya perempuan.
1: Ya cowok lah, enak aja. Sorry ya, cewek tuh harga dirinya
2: cewek
1: tinggi.
2: Cewek minta maaf dulu.
1: Ya

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih habisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 102 FM Fox Radio Bali.

0: saya mau nanya satu pertanyaan. Pertanyaannya tidak menjerumuskan, tapi please kakak jawab yang jujur.
1: Apa?
0: Salaman dulu, kakak harus jujur.
1: Gak mau gue.
0: Enggak. Kenapa sih?
1: Apa yang ditanya aja?
0: Enggak, tapi lo harus jawab yang jujur. Di mic ataupun ini tentang keuangan ya, bukan tentang bukan tentang pasangan, bukan tentang personal
1: apa?
0: Lo. Saya tidak menyerang personal. Ya, tapi apa? Janji dulu harus jawab yang jujur. Enggak, lo kadang-kadang suka so baik kalau depan mic.
1: Ayo cepetan,
0: janji jawab yang jujur ya. Misalnya nih, misalnya ada teman kakak, ya kan? Relasi lah, temannya teman kakak atau whatever lah orang. Datang ke kakak, biasa aja dong, iyahnya dong.
1: Iya.
0: Iya, datang ke kakak. Adrian, saya punya uang 2 miliar. 5 miliar deh, 5
1: udah
0: miliar.
1: Lu pernah tanyain deh kayak ini.
0: Buat buka usaha, ya kan? Ini belum kelar nih. Terus udah gitu, persentasenya selama 5 tahun, saya 65%, kamu 35%, kamu yang ngurus semua.
1: Selama
0: 5 tahun.
1: 5 tahun, ya
0: kan?
1: 65%. Profit. Hasil dari profit itu
0: 65%
1: itu buat gue.
0: Ya. Enggak dong, buat yang sih punya modal. Lo udah gak modal, minta gedean lagi.
1: Loh, orang gue ditawarin.
0: Ya kan saya nawarinnya 65% kan buat si pemilik modal, 35% kakak, tapi kakak yang ngurus usaha ini semua.
1: Oke.
0: Selama 5 tahun kontraknya.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: 35% itu per bulan apa per tahun?
0: Per bulan dong.
1: Per bulan.
0: Pokoknya dari income itu. Mau enggak?
1: 35%.
0: Hitung-hitung kan dia balik modal dong. Karena dia 65% sebagai profit itu kembalikan modal 5 miliar dia nih.
1: Iya. 5M apa 2M sih?
0: 5M,
1: 5M.
0: 5M. Sebenarnya Koko kemarin mau yang ngasih 2M, tapi Koko bilang tambahin lagi.
1: 5M.
0: Iya.
1: Selama 5 tahun mau deh.
0: Mau. Oke. Nah, terus kakak 35% yang kontraknya kan.
1: Buat gue sih masuk akal.
0: Oke, itu masuk akal ya.
1: Masuk akal.
0: Kakak yang ngurus, kakak yang ngejalanin semua. Nah, seperjalanannya selama 3 tahun usaha kakak tuh
1: ini masalah
0: maju.
1: Siapa sih? Masalah lu deh.
0: Bukan.
1: Terus
0: seperjalanannya di dalam perjalanan ini selama 3 tahun tuh usaha kakak maju, profitnya udah banyak kayak gitu kan. Nah, ternyata itu duit ketahuan, ternyata modal 5M itu hasil money laundering.
1: Oke.
0: Usahanya lo terusin enggak?
1: Tutup.
0: Lo tutup?
1: Tutup. Money laundry kan?
0: Iya.
1: Tutup.
0: Lo tutup. Berarti tutup. Semua yang udah kakak bangun selama 3-4 tahun itu hilang.
1: Iya, mau gimana
0: ikhlas.
1: Lagi? Ikhlas.
0: Gue gak yakin.
1: Loh,
0: ini gak jujur.
1: Tuh kan gitu.
0: Ini gak jujur.
1: Loh.
0: Kakak mengorbankan, kakak gak punya kerjaan lain loh.
1: Tuh. Dia langsung tiba-tiba punya punya jalan cerita yang berbeda. Lo tuh mana lo? Lo kalau mau bikin cerita dari awalnya begitu,
0: ini,
1: tanya
0: dong.
1: Hal-hal yang poin-poin
0: kan,
1: aja.
0: Nanya kan sepotong-sepotong dulu.
1: Mana
0: ada,
1: bisa.
0: Ya kakak kan gak ada
1: gak
0: kerjaan lain.
1: Gak mungkin ada kerjaan lain. Pasti ada kerjaan lain.
0: Berarti kakak mau tutup?
1: Ya tutup aja, gak apa-apa.
0: Oke. Oke, ya udah. Kalau Foxian gimana Foxian? Kalau misalnya case-nya
1: ini jalan,
0: seperti itu.
1: Jalan di 3 tahun itu semua
0: tahun,
1: profit ya.
0: Tahun.
1: Semua
0: iya.
1: Profit, maksudnya pembagiannya juga lancar-lancar aja.
0: Iya kakak 35%.
1: Usahanya jalan. Terus di tahun keempat ternyata ketahuan bahwa ini hasil dari money laundering.
0: Modal 5M ini hasil dari money laundering gitu.
1: Pertanyaannya adalah apakah gue akan teruskan
0: lanjutin
1: atau
0: ini
1: atau
0: ini gak ada masalah nih. Lu cuma tahu aja, lu cuma tahu secara personal. Wah ini ternyata orang ini
1: bukan ada masalah dari bisnisnya ya.
0: Bukan ada masalah dan bukan ketangkep sama kepolisian atau apa gitu. Lu cuma tahu aja kalau ini duitnya money laundering gitu. Terus?
1: Gue cari Koko.
0: Koko siapa loh?
1: Kan tadi yang ngasih duit Koko.
0: Oh iya.
1: Gimana sih?
0: Oh iya.
1: Tuh kan dia lupa sama ceritanya sendiri.
0: Enggak, tadi kan.
1: Tadi katanya Koko maunya ngasih 2M. Tapi ternyata kata Koko kurang.
0: Iya, kata Koko kurang.
1: Dikasih 5M.
0: Kata Koko kurang, dikasih 5M saya gak mau. Akhirnya saya nyarinya dari om.
1: Oh ya udah, gue cari om aja lagi.
0: Ya, lo cari om.
1: Cari
0: investor lain gitu maksudnya.
1: Enggak, gue cari om. Om bangun om. Jangan siangan lo.
0: Enggak, kita duitnya belum ada udah ribut. Enggak, kenapa? Kenapa alasan kakak akhirnya ninggalin ini bisnis? Semua yang
1: kakak bangun. Kalau gue intinya gue pengen ngasih anak istri gue yang halal-halal aja. Gimana sih? Lu tadi nanya sampai salaman sama gue harus jawab yang jujur.
0: Iya.
1: Lu maksa gue untuk salaman lo.
0: Iya.
1: Supaya gue jawab yang jujur.
0: Gue
1: awalnya gak mau karena gue curiga. Gue udah tahu.
0: Tapi ini pertanyaannya gak
1: paham betul dengan skema otak lu tuh gue paham banget.
0: Iya berarti kakak, intinya kakak menolak dan akhirnya kakak
1: selesaikan,
0: tutup.
1: Gue selesaikan. Oke.
0: Oke.
1: Iya gue selesaikan.
0: Maksudnya, kakak gak ada kerjaan lain berarti gak apa-apa.
1: Gue cari kerjaan yang lain.
0: Kakak cari kerjaan yang lain
1: gua
0: aja.
1: Gue cari kerjaan yang
0: kalau
1: lain.
0: Kalau Foxian misalnya di
1: lu,
0: kondisi seperti itu.
1: Kalau masih lu terusin kan.
0: Yang penting kan bukan saya yang ininya.
1: Iya paham. Tapi kalau ya lo udah kan tahu sumbernya, lo tahu. Kalau menurut gue nih,
0: kan yang penting bukan gue yang
1: mandi laundry-nya. Iya, terlepas dari bagaimana pendapat lo. Kalau menurut pendapat gue dan keyakinan gue adalah, kalau gue udah tahu sumbernya, ya ngapain gue terusin.
0: Kalau saya sih lebih karena baik gak nyari efek tahu ya. Nggak maksudnya kayak pura-pura.
1: Tadi giliran gue pertanyaannya tiba-tiba kakak tahu kalau itu ternyata hasil dari mandi laundry. Kalau dia versi dia gue nggak mau nyari tahu lah gimana ceritanya.
0: Saya kan lebih
1: kalau di versi lo jadi berubah ceritanya.
0: Nggak kalau Foxian gimana Foxian? Misalnya ada di posisi seperti itu ya, terus usahanya dilanjutin apa udah mundur aja?
1: Kalau
0: tahu ternyata modal yang dikasih itu hasil dari mandi laundry.
1: Pasti
0: kan kita kan bukan kita yang money laundering-nya, Kak.
1: Iya paham, tapi kan lo tahu dari mana sumbernya. Money laundering itu gimana, ya kan?
0: Bukan urusan gue sih. Orang bukan saya yang ini, kalau saya sih ya.
1: Ya, udah. Kita mau tanya dulu nih buat Foxian, VCS kita belum ya?
0: VCS-nya tadi udah dibahas ya. Jadi mana sih dia, Kak? Di atas, Kak. Nih.
1: Itu di atas.
0: Kalau lagi marah atau kesel sama pasangan, apa yang dilakukan?
1: Gue diem loh.
0: Ih, kan.
1: Kalau laki lo, kalau laki lo,
0: diem sih.
1: Diem lah.
0: Tapi
1: sebenarnya gini, laki-laki itu begitu dia punya masalah sama pasangannya, diem itu tandanya dia sebenarnya lagi coba cari bagaimana cara menyelesaikannya.
0: Tapi pada akhirnya yang untuk ngajak ngomong duluan siapa? Biasanya keseringan.
1: Bini gua.
0: Ah, serius?
1: Aduh, pelan-pelan dong.
0: Gue kaget banget soalnya biasanya laki-laki yang mulai untuk ngajak ngomong duluan.
1: Iya, maksudnya gini, tergantung moodnya aja.
0: Nggak keseringan dong, keseringan.
1: Kalau keseringan, kayak nggak tahu gitu, gue lupa. Bini gue kayaknya.
0: Astaga.
1: Kayaknya bini gue dah.
0: Ini nih.
1: Kenapa? Jangan lo ngomong patriarki lagi.
0: Lo berubah, Kak, bener, Kak. Sebelum lo kehilangan semuanya.
1: Kalau gue, bener, Kak. Kalau gue menyelesaikannya nggak dengan tegur sapa, selesaikannya diranjang.
0: Oh, BE itu ngapain lo debat ini? Apa gulat? Oh,
1: apa gue teman-teman bantal?
0: Teman-teman ya.
1: Kalau gue sih gitu.
0: Kalau saya sih pribadi ya, emang suami saya diem nggak, tapi yang ngajak ngomong pada akhirnya dia juga. Enggak, diam-diam. Mimisan gue. Enggak, pada akhirnya dia juga dong yang ngajak ngomong gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau begitu udah
1: sebenernya diajak ngomong. Lo enggak pernah nanya sama laki lo, kenapa sih kalau ada masalah tuh lebih cenderung diam?
0: Biar enggak ribut. Biar enggak makin besar.
1: Males.
0: Padahal sebenarnya perempuan ya, kalau misalnya lagi ada masalah, perempuan cukup dibilang, "Maaf ya, kamu mau makan apa?"
1: Kenapa udah harus keluar. Laki-laki?
0: Kak, menghindari perdebatan dan keributan itu kan lebih bagus. Kalau
1: iya, paham gue.
0: Lo bertengkar.
1: Paham gue. Ya tapi kenapa? Tapi kenapa harus laki-laki? Emang begitu gue bilang perempuan harus minta duluan, kenapa lo harus marah?
0: Lah, perempuan itu.
1: Kenapa lo harus apa?
0: Perempuan itu diciptakan
1: banget
0: dari apa? Tulang rusuk laki-laki kan?
1: Tulang rusuk laki-laki.
0: Ya udah, tulang
1: apa
0: rusuk.
1: Apa urusannya? Sama minta
0: dong,
1: maaf.
0: Kak. Ada dong, Kak. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk.
1: Perempuan itu memang kadang-kadang memang harus membuka yang namanya mindset ya, dalam artian masalah atau minta maaf itu gak mesti dari laki-laki mulu. Perempuan juga kadang-kadang kan emang harus minta maaf duluan. Harus sadar dengan apa yang dilakukan itu salah.
0: Terkadang kita minta maaf. Tapi kalau misalnya keseringan, itu harusnya laki-lakinya kayak minta maaf. Karena perempuan itu tipenya kayak males, perempuan manja, pengen dielu-elukan, terus pengen disayang.
1: Terus laki-laki lo pikir gak punya harga diri untuk minta maaf setiap ada masalah?
0: Laki-laki kan lebih kuat. Lo
1: bukan,
0: sendiri bilang laki-laki
1: bukan,
0: lebih kuat.
1: Bukan urusan lebih kuat. Pride-nya laki-laki juga harus lo jaga dong.
0: Minta maaf itu bukan perkara takut atau enggak juga merendah.
1: Paham gue.
0: Kalau laki-laki ke perempuan ya
1: terus?
0: Itu adalah perkara sayang.
1: Lo pakai dalih yang beda
0: ya,
1: giliran
0: emang
1: perempuan minta maaf lemah lembut. Apa sih?
0: Ya wanita itu kan
1: diciptakan dari tulang rusuk. Compare lo tuh enggak apa ya, enggak imbang gitu loh.
0: Kok bisa enggak imbang?
1: Enggak apple to apple lo ngebandinginnya.
0: Yang ngajak nikah siapa? Laki-laki. Yang
1: lu yang kemarin ngajak nikah sama laki lu.
0: Iya lagi.
1: Ya kan?
0: Tapi Foxian
1: hari nikahin.
0: Iya lagi.
1: Cepetan ntar keburu gue kelaku.
0: Kalau misalnya nggak nikah dalam waktu setahun, gue cari yang lain ya gitu. Kalau saya makan cepet gitu.
1: Nah.
0: Tapi pokoknya Foxian kalau misalnya lagi bertengkar, lagi beda pendapat sama pasangan ya, mendingan diselesaikan ya di kamar sambil balur-baluran.
1: Betul.
0: Sama minyak sangat-sangat.
1: Hatinya tenang,
0: iya.
1: Fisiknya pun enak gitu kan. Apalagi sekarang ada sangat-sangat klasik. dan juga sangat-sangat ultimate dengan produk yang racikan lebih ultimate gitu kan.
0: Yes, bener banget. Jangan sampai ketipu sama produk palsu ya. Ingat, produk aslinya Babe Bambang Pranoto dulu memang namanya Kutus-Kutus. Sekarang sudah gak ada lagi, berubah menjadi Sangat-Sangat ya.
1: Betul. Kalau mau tahu keaslian produknya, cek aja di Instagram di @sangat_sangat_bali. Ke websitenya lebih lengkap juga gitu kan. Di www.balihealingoil.com atau di www.sangat_sangat_official.co.id.
0: Sangat-Sangat
1: Sik adalah lawan.

0: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Cie.
1: Kan beli niki tiang ngangen produk sanga-sanga mantan Sanit Travel Size.
2: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gati ne. Jek seger nih, bonin seger.
1: Nggih, Bli. Mangkin, wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
2: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan Bli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
2: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: PCX. Vault Carolyn Series.
1: Ini ya yang komen, semua laki-laki idola. Partner gue malahan kayak begini, yang benar-benar nggak pernah ngertiin perempuan. Nih, kita mulai bacain dulu ya. Jadi kalau misalnya lagi marahan atau kesel sama pasangan, yang dilakukan apa gitu kan? Kakak Asoy Gebo ini katanya minta maaf kak. Salah nggak salah, laki-laki harus minta maaf. Tepat. Ini.
2: Gini loh.
1: Ini benar. Tar dulu. Tar dulu. Dan semua Foxian rata-rata. Semua kayak begitu, minta maaf ngalah.
2: Gini loh, laki-laki itu cukup, ngalahnya cukup.
1: Rumah tangga tiap hari.

0: Berlaku untuk minta maaf?
1: Men first gak ada. Adanya yeah. Menstruasi, ada pentre.
0: Kalau ladies first emang itu selalu lo agung-agungkan, kenapa itu gak lo pakai saat lo lagi berantem sama pasangan lo dan ladies first yang minta maaf?
1: Lo gak ada dong. Ladies first itu perkara apa? Perkara tempat duduk, kursi, ya kan? Ladies first, dikasih duduk duluan.
0: Ini yang gue bilang, lo ngasih compare, gak, ngasih perbandingan yang gak imbang.
1: Gak imbang gimana konsepnya?
0: Iya, giliran kayak gitu-gitu ladies first gak berlaku.
1: Ya ladies first itu kan namanya juga mengutamakan perempuan, tapi dalam hal-hal yang bukan kayak minta maaf.
0: Ya sekarang gue tanya, begitu laki-laki atau pasangan lo minta maaf nih, si Billy Ari minta maaf, apa perasaan lo?
1: Seneng.
0: Seneng?
1: Iya.
0: Ngerasa menang?
1: Iya.
0: Lo kan?
1: Bukan menang.
0: Itu yang gue
1: bukan menang.
0: Gua
1: eh tadi sorry, Ralat.
0: Ah, nggak bisa.
1: Ralat.
0: Gak bisa.
1: Bukan menang.
0: Gak bisa.
1: Saya
0: lebih
1: tepatnya merasa disayang.
0: Gak bisa.
1: Merasa disayang.
0: Gue terima jawaban yang pertama.
1: Nggak ada.
0: Gak bisa.
1: Salah. Saya gara-gara lagu naik saya jadi ini. Saya lebih tepatnya ketika pasangan saya minta maaf duluan. Itu saya merasa disayang, merasa dihargai sebagai wanita. Udah gitu kakak Jai NZ Ananda ya. Kalau lagi marahan biasanya aku gosok pakai sanga-sanga kak. Biar rileks dan tenang. Mulutnya kayak digosok tuh.
0: Berisik banget lu.
1: Kok gosok lu beneran ya.
0: Lu pikir gue gak capek dengerin lu ngomel mulut tiap hari ya kan.
1: Udah gitu ada kakak. Nih kakak Zulhan ya. Wanita itu 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada pria. Gentleman harusnya minta maaf duluan. Kakak Zulhan. Mana tim lo mana?
0: Iya.
1: Mana tim lo untuk laki-laki gak minta maaf karena dia juga punya harga diri. Mana buzzer-buzzer?
0: Iya laki-laki. Perempuan itu memang 3 kali lebih tinggi daripada laki-laki.
1: Ya udah tau kayak gitu.
0: Gini loh, ini permasalahannya apa dulu
1: dengan
0: gitu kan.
1: Kakak,
0: menyanjung perempuan, menjaga kehormatan wanita, itu emang tugasnya
1: paham.
0: Laki-laki.
1: Salah gak salah, ada baiknya. Ingat kak, minta maaf itu bukan perkara siapa salah, siapa yang
0: kenapa
1: mengalah.
0: Kenapa gak itu lo pakai saat lo minta maaf sama laki lo?
1: Karena wanita 3 kali lebih tinggi derajatnya. Duh,
0: kan? Gak imbang. Itu yang gue gak suka. Itu ini, yang gue gak mau.
1: Ini dalam ajaran agama ya? 3 kali perempuan.
0: Iya.
1: Dalam ajaran agama.
0: Iya.
1: Mana lo yang katanya si paling beragama, tapi bukan. Lo tidak menerapkan hal-hal seperti itu. Bikin emosi nih laki-laki pagi-pagi.
0: Maksud gue, gini loh. Lo kalau mengasih perbandingan yang imbang gitu loh.
1: Kok yang imbang gimana?
0: Giliran ladies first, urusan inilah, urusan itu. Giliran minta maaf, kenapa lo gak pakai ini?
1: Loh, udah saya bilang tadi, perkara ladies first itu hal-hal yang kayak misalnya memprioritaskan wanita. Memprioritaskan. Oke,
0: okay.
1: Memprioritaskan itu dalam hal minta maaf itu bukan prioritas. Ya, memprioritaskan misalnya
0: sekalipun
1: lo punya makanan
0: salah.
1: Yes.
0: Ini egoisnya perempuan.
1: Kita baca kakak Josie Slipper ya. Josie Slipper nih katanya. Kalau lagi marah atau kesel ke pasangan, diemin dulu, beliin es teler dan nasi
0: beliin
1: padang
0: siram.
1: Baru maaf-maafan. Yang pasti yang jantan yang minta maaf, sebenar atau sebaik apapun laki-laki, tetap salah di mata wanita. Tapi ada saatnya wanita mengakui, iya aku salah. Tapi gak salah-salah banget deh. Iya. Kalaupun kita ngakuin,
0: itu yang berat ya. Itu yang perempuan gak pernah lakuin. Mengaku,
1: ada saatnya kita ngaku salah tuh.
0: Mengaku
1: kata kakak
0: bahwa
1: Josie.
0: Dia salah
1: ada.
0: Tapi giliran laki-laki minta maaf, dia gak, jarang banget dia juga meminta maaf.
1: Coba
0: sama laki-laki.
1: Sekarang nih ya, saya tanya sama kakak.
0: Gue waktu berantem sama Grace, gue dipaksa untuk minta maaf.
1: Tapi yang ngajak ngomong duluan siapa? Saya yang ngajak ngomong duluan. Lo kemarin gini. Lo minta maaf sama gue. Sekarang saya tanya sama kakak perkara minta maaf.
0: Kok
1: ya.
0: Kok gak ada sih
1: kakak lagi, kakak lagi kumpul sama teman-teman kakak. Ya kan? Terus udah gitu pasangan kakak nelpon suruh pulang. Ya kan? Suruh
0: okay.
1: pulang karena udah late night yang kemarin karena itu tanyain. Udah
0: masalahnya jam, mirip-mirip kayak
1: ya,
0: itu ya.
1: Udah jam 11 lah gitu kan. Nah kakak marah. Kakak pulang tapi kakak marah. Sampai rumah kalian masih diem-dieman nih. Lo kesel kan pasti lagi ngumpul sama teman-teman disuruh pulang karena hal cuman udah malam gitu kan.
0: Oh enggak dia tuh ini berarti dia.
1: Gak usah lo palsu. Perkara minta maaf aja gak mau. Nah terus kakak marah. Oke.
0: Aduh gatel.
1: Menurut lo yang salah siapa?
0: Yang salah?
1: Iya. Kalian berantem nih. Sampai rumah kalian berantem.
0: Menurut lo tiba-tiba ada yang salah? Kan dia disuruh pulang doang.
1: Iya disuruh pulang.
0: Pulang doang.
1: Kan kakak kesel. Kakak merasa kakak lagi ngumpul sama teman-teman kakak gitu
0: ya.
1: Tapi disuruh pulang tanpa
0: gimana?
1: Alasan
0: lo. Lo itu kumpul sudah atas persetujuan pasangan lo enggak?
1: Ya pasti kan di
0: udah
1: awalnya
0: info
1: udah.
0: Sebelumnya.
1: Ya pasti kan di awalnya sudah gitu.
0: Ya udah kalau udah ngapain?
1: Ya terus di jam 10 tuh kakak disuruh pulang. Kakak pulang tapi dengan kakak perasaan kesel.
0: Pulang
1: emang lo disuruh pulang enggak kesel?
0: Enggak.
1: Gak mungkin. Bukan. Patriarki modelan Anda itu tidak akan gak mungkin.
0: Gue tuh heran sama lu ya. Giliran apa statement-statement gue yang menurut gue itu emang gue lakuin. Gak, lu tuh gak pernah validasi gak gitu loh.
1: Karena gini, saya tahu tipe Foxian ya. Saya tahu tipenya Adrian. Karena apa? Jangankan sama